0: pelaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN, pelaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
7: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'ad Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan nasional kita berkunjung di setiap perwakilan presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
9: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
8: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 barrel muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
9: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
10: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
9: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sa'ad Durain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
12: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat intel dan terutama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
13: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
11: 为全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
14: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
11: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
17: Ya, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan
18: menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat, dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota, agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor, dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Mbak Samani dengan program Masa 1 RRI Tahunan dan 31 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI program Masa 1 Tahunan. Saatnya kita akan mengupdate cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Lengkapnya informasi cuaca akan disampaikan oleh perkirawan BMKG Naha Firdaus.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Firdaus, silakan.
3: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Lalu pada siang sampai sore hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada malam hari hingga dini hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah barat hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 4 hingga 26 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dengan kondisi cuaca perairan, secara umum diperkirakan berawan tebal hingga petir dengan angin yang bertiup dari barat hingga barat laut serta memiliki kecepatan antara 17 hingga 54 km per jam. Sebagai informasi tambahan, saat ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino sangat kuat yang menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dan curah hujan kurang dengan angin kencang. Sehingga kami dari BMKG menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dan apabila menemukan titik api, segera laporkan pada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti sebelum meluas. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahunan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar pada Menteri Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 di Sumatera. Pendengar, Banda Aceh berawan tebal, Medan Padang hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru dan Tanjung Pinang berawan, Jambi dan Bangkal Pinang cerah, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur, Bengkulu berkabut. Di Pulau Jawa, Serang, Jakarta, Bandung dan Semarang berawan, Yogyakarta dan Surabaya udara kabur, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang berawan tebal. Pulau Kalimantan, Pontianak berkabut, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado cerah berawan, Palu udara kabur, Kendari berawan, Gorontalo berawan tebal. Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Sorong dan Merauke berawan, Jayapura hujan dengan intensitas ringan, Jayawijaya berkabut dan Nabire udara kabur.

0: Aduh, kalah lagi. Saldo habis. Padahal ini uang kuliahku.
1: Al, kamu masih main judi online? Sampai pakai uang kuliah segala?
0: Aku pikir bisa menang cepat, tapi malah makin rugi. Sekarang bingung harus gimana.
2: Judi online itu jebakan, Al. Bukan jalan pintas sukses. Yang ada bikin stres, utang, dan masa depan hancur.
1: Betul. Banyak yang awalnya coba-coba, akhirnya kehilangan uang, keluarga, bahkan di penjara. Ingat, judi online itu ilegal.
0: Iya, aku harus berhenti. Aku butuh bantuan kalian.
2: Kita sama-sama dukung kamu, Al. Ayo, fokus belajar dan kerja yang halal. Rezeki terbaik itu dari usaha, bukan dari judi.
3: Jauhi judi online. Jangan biarkan masa depanmu hilang karena taruhan. Laporkan jika menemukan aktivitas judi online di lingkungan Anda. Ingat, stop judi online

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, terima kasih kebersamaannya pendengar dari aksi Agnes Mo dan Anggun yang menggunakan kerambit dalam serial Desert Season 4 Mencuri Perhatian. Senjata tradisional yang tampil dalam adegan laga tersebut sekaligus memperkenalkan unsur budaya Indonesia kepada penonton internasional. Kerambit, senjata tradisional dengan bentuk melengkung yang kerap dikaitkan dengan cakar harimau. Bentuk khasnya membuat kerambit memiliki tampilan berbeda dibanding senjata tradisional Indonesia lainnya. Kerambit mendengar dikenal sebagai senjata tradisional asal Minangkabau yang kemudian dibawa oleh para perantau ke berbagai daerah lain. Nah, dalam perkembangannya, kerambit juga dikenal luas sebagai salah satu senjata yang digunakan dalam seni bela diri. Ciri utama kerambit terletak pada bilahnya yang melengkung, menyerupai bentuk cakar seekor harimau. Desain membuat kerambit memiliki bentuk yang khas dan mudah dikenali dari senjata tradisional lainnya. Penggunaan kerambit juga dalam pertarungan jarak dekat juga dianggap membutuhkan keberanian dan kemampuan bela diri. Karena itu, senjata ini memiliki kesan gagah serta identik dengan keahlian penggunanya. Lengkapnya informasi tentang kerambit, senjata asal Indonesia, Anda bisa baca dan akses kembali informasi ini di ready.go.id.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik, mendengar kami sampaikan informasi untuk Anda, jadwal pertandingan Kejupra Pula Voli U19 Sulawesi Utara untuk hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Untuk waktu pertandingan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kategori putri akan bermain di pool Z antara Rifan di Malibu versus tim Jawara VBC. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, masih di kategori putri, di pool Y akan berhadapan Semantu Pro versus Polres Sitaro. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, di kategori putra, di pool C akan berhadapan tim Waskar versus M3 Bolmut. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di kategori putra, pool D akan bertemu MC Joe versus MVB. Kemudian pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kategori putra, pool C, Sahabat Pakaya Bayangkara Minahasa versus BJEB. Dan pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih untuk kategori putra, bermain dari pool D akan bertemu tim BJEA versus BSG. Jadi pendengar, itu informasi untuk jadwal pertandingan Kejupra Pula Voli U19 Sulawesi Utara di hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026.

0: Halo sayang.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kementerian HAM pecahkan rekor dunia pelajaran HAM terbesar. Kementerian Hak Asasi Manusia mecahkan rekor dunia Guinness World Record melalui kategori The Largest Human Rights Lesson dengan 2008 peserta. Capaian ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Kepolisian Ekuador pada 2018 dengan melibatkan 1.770 peserta. Kegiatan ini digelar di kampus IPDN Jatinangor melibatkan Civitas Akademika dan Praja. Jumlah peserta ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Kepolisian Ekuador pada 2018 dengan 1.770 peserta. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut capaian rekor dunia tersebut menjadi puncak gerakan edukasi dan penyuluhan HAM, dan Kemenham telah melaksanakan edukasi dan penyuluhan HAM secara masif di berbagai daerah di Indonesia. Tugas ini berkaitan dengan pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran HAM masyarakat Indonesia. Natalius menilai penghargaan ini menjadi pengakuan internasional atas komitmen Indonesia menjalankan amanat Perpres nomor 156 tahun 2024 tentang HAM.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Selamat siang pendengar RRI di mana saja Anda berada. Pro 1 kembali hadir untuk Anda di siang hari ini menemani Anda yang tentunya tengah beraktivitas, baik itu walaupun di suasana akhir pekan ya, tetapi masih ada yang tetap melaksanakan tugas-tugas pekerjaan seperti biasa yang ada di pasar-pasar tradisional misalnya. Para penjual, juga pembeli di sana, terus yang ada di rumah juga yang sementara mempersiapkan menu untuk makan siang ya, ibu-ibu rumah tangga, remaja putri, atau juga ada sebagian bapak-bapak yang mungkin jauh dari keluarga, kemudian merantau dan bekerja di Sangihe, terus masak sendiri ya. Selamat siang untuk Anda semua, tetap semangat tentunya dalam tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas. Yang bekerja di luar rumah lebih tambah semangat lagi karena cuaca cukup panas pada siang hari ini. Perbanyak minum air putih tentunya, kemudian juga menggunakan topi atau kemeja dengan lengan panjang yang nyaman tentunya untuk kita gunakan. Dan kalaupun cuaca panas, jangan terlalu lama di bawah cuaca ini, mungkin berteduh ke tempat-tempat yang lebih lebih banyak pohonnya ya, yang lebih membuat kita adem ya, agar supaya tentunya kesehatan kulit kita tetap terjaga, kita juga tidak dehidrasi pendengar RRI dengan cuaca panas ini. Dan untuk Anda pendengar RRI yang bekerja di kebun, agar lebih berhati-hati lagi untuk membuka lahan, jangan dibakar karena posisi sekarang pohon-pohon kering, tanaman-tanaman juga kering. Jadi kalau membuang korek api, dipastikan memang benar-benar mati dulu ya ketika kita buang. Jangan sampai ketika korek api kita buang masih ada apinya ya, bisa menimbulkan kebakaran di tempat Anda. Hindari segala sesuatunya pendengar RRI, yang pasti kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga keselamatan kita bersama di tengah cuaca kemarau yang menurut rilis BMKG akan berlangsung hingga Oktober 2026. Nah, menemani suasana akhir pekan Anda dengan tugas-tugas dan tanggung jawab Anda, kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Tahunan.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Pendengar Sarah Bejlek melanjutkan performa impresifnya di Cincinnati Open dengan menyingkirkan wakil tuan rumah Madison Keys dalam 3 set. Petenis Republik Ceko itu menang 3-6, 6-4, 7-6 untuk mengamankan satu tiket ke semifinal. Pertandingan perempat final tersebut digelar di Liner Family Tennis Center Ohio pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bejlek tertinggal pada set pertama, membalikan keadaan pada set kedua sebelum menang melalui tie break di set penentuan. Hasil tersebut mengantarkan petenis berusia 20 tahun itu ke semifinal turnamen level WTA 1000 untuk pertama kalinya. Cincinnati sendiri menjadi penampilan keenamnya pada babak utama di level tersebut. Bejlek ini mengoleksi 5 kemenangan beruntun di Cincinnati Open. Dalam rangkaian tersebut, ia mengalahkan 4 pemain unggulan, termasuk petenis nomor 1 dunia, Aryna Sabalenka. Pada semifinal Cincinnati Open, Bejlek akan menghadapi pemenang pertandingan antara unggulan ke-4, Coco Gauff, dan unggulan ke-10, Marta Kostyuk. Ia berpeluang melanjutkan perjalanan mengejutkan untuk meraih gelar WTA 1000 perdananya di Cincinnati.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Satu lagu lagi kita dengarkan, pendengar. Kemudian pada pukul 12 siang kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Olahraga.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis

pecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima. Sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta.

0: kenapa? Karena
1: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara beregu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara beregu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar beregu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil

tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am Presented Combipar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarta, selamat siang dan salam olahraga.

Demikian informasi dari program A3 Jakarta, informasi olahraga, dan pukul 12.32 menit waktu Indonesia Tengah bersama kembali dengan Pro 1 RRI Tahunan.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Pulau Kalimantan. Pesawat kepresidenan yang membawa kepala negara lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Supadio Pontianak Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan kepala negara juga akan memimpin langsung upaya penanganannya di sejumlah wilayah Kalimantan. Kedatangan Presiden Prabowo ke Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla oleh tim gabungan berjalan sesuai dengan instruksinya. Presiden Prabowo telah memerintahkan dan juga membagi penugasan kepada jajaran pimpinan TNI Polri untuk turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak yang ada di Kalimantan. Kita beralih ke NTT, pendengar RRI. Kementerian Perhubungan melepas tim medis Balai Kesehatan Penerbangan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi NTT. Tim tersebut ditugaskan memberikan dukungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana selama berada di lokasi penugasan. Pelepasan dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Ruang Mula Warman Gedung Karsa Lantai 5 Jakarta. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari dukungan kemanusiaan Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyebut, penugasan tersebut merupakan bentuk kewajiban dan kepedulian sesama. Ia meminta tim memberikan pelayanan dengan penuh kepedulian, profesionalisme, dan ketulusan selama menjalankan tugas kemanusiaan. Informasi-informasi ini pendengar dari rri.co.id.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar, dari lagu-lagu mancanegara kita beralih ke lagu-lagu daerah. Pendengar, hingga jelang pukul 14 nanti, selain lagu-lagu daerah, ada juga informasi terkait dengan budaya yang ada di Indonesia.

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Pendengar, di siang hari ini kita akan mengenal filosofi Tuba di Katu Tuang, cara suku Bajo menjaga eksistensi laut. Sebagai negara kepulauan yang dianugerahi garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal yang luar biasa dalam hal pelestarian lingkungan. Di kawasan timur Indonesia, salah satu pilar utama penjaga keseimbangan ekosistem pesisir adalah tradisi dan budaya dari suku Bajo, kelompok masyarakat yang legendaris sebagai penjelajah laut ulung Nusantara. Dalam pandangan masyarakat Bajo, laut bukanlah objek eksploitasi belaka, melainkan rumah utama dan sumber kehidupan yang harus dihormati. Hal ini terangkum kuat dalam filosofi budaya mereka yang dikenal dengan Tuba di Katu Tuang, yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai upaya dan komitmen penuh untuk menjaga eksistensi laut. Konsep Tuba di Katu Tuang mengajarkan harmoni. Manusia boleh mengambil hasil laut untuk bertahan hidup, namun diwajibkan untuk merawat terumbu karang dan habitat ikan agar kelestariannya tetap terjaga bagi generasi anak cucu di masa depan. Aturan adat yang mengakar ini secara tegas menolak praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bahan peledak atau racun kimia. Pendengar, melansir dari laman Wikipedia mengenai suku Sama Bajau, kelompok etnis ini secara historis dikenal sebagai populasi nomaden laut yang tersebar luas di perairan Asia Tenggara, termasuk perairan Sulawesi. Karena seluruh denyut kehidupan mereka bertumpu pada lautan, aturan adat tentang pelestarian laut berevolusi secara alami sebagai bentuk adaptasi sintas atau survival. Pengetahuan empiris mereka tentang musim, arah angin, arus laut, hingga siklus perkembangbiakan ikan telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan mereka pakar oseanografi alami yang tidak tertandingi. Di tengah maraknya ancaman krisis iklim global dan pemutihan terumbu karang, filosofi Tuba di Katu Tuang menjadi semakin relevan untuk diangkat ke permukaan. Pengetahuan lokal ini membuktikan bahwa konservasi tidak melulu harus bertumpu pada regulasi formal pemerintah, melainkan bisa digerakkan melalui kesadaran budaya yang luhur. Dialog-dialog budaya yang mengangkat eksistensi laut melalui lensa kearifan lokal Bajo perlu terus digaungkan agar pesan pelestarian ini dapat menginspirasi wilayah pesisir lainnya di seluruh Indonesia.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Kali ini informasi pendengar dari Gorontalo, pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama lembaga adat Pohuwato menggelar rapat persiapan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di rumah adat Pohuwato. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zulkifli Umar. Dalam rapat tersebut disepakati pelaksanaan Maulid Nabi tahun ini tetap mengacu pada tradisi tahun sebelumnya. Perayaan akan dipusatkan di Masjid Agung Baiturrahim Kabupaten Pohuwato dan dilaksanakan secara bersamaan dengan Masjid Besar di tingkat kecamatan. Iskandar Datau menjelaskan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa 25 Agustus 2026 akan dirangkaikan dengan tradisi Gorontalo yang diawali pada sore hari melalui Turunani yang juga dikenal dengan sebutan Surunani atau Sulunami. Karena di Gorontalo dilaksanakan dua perayaan, yakni secara nasional dan tradisional, maka perayaannya dimulai sejak sore hari, sekali lagi dengan tradisi Turunani. Turunani merupakan seni tradisi lisan dan nyanyian bernuansa Islam berupa lantunan syair berbahasa Arab yang diiringi tabuhan rebana. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan Maulid Nabi di Gorontalo, meski saat ini mulai jarang dibawakan oleh masyarakat. Pelaksanaan turunani dan sikir atau dikili di masjid-masjid besar tingkat kecamatan akan dilakukan secara bersamaan. Langkah tersebut diharapkan membuat para pesikir tidak hanya berkumpul di satu tempat, tetapi dapat mengikuti pelaksanaan dikili di wilayah kecamatan masing-masing. Untuk jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, Iskandar meminta persiapan Walima dan Toyopo tetap mengacu pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Setiap OPD diharapkan menyediakan Walima dan Toyopo yang telah dihias serta diisi dengan kue-kue tradisional Gorontalo.

Pendengar RRI, satu lagu dari Fresly Niki Julu tadi, Reci Kua, merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu daerah di siang hari ini. Dan sebelum kita lanjut dengan untuk menjelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara, kami hadirkan satu informasi dalam layanan masyarakat untuk Anda. Jadwal pertandingan Kejur Prof Bola Voli U19 Sulawesi Utara yang akan bertanding tentunya pada hari ini 22 Agustus 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Tengah, ada kategori putri di Pool Z, Rifandi Malibu versus Jawara VBC. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Pool Y kategori putri, Smantu Pro versus Polresitaro. Pukul 15 kategori putra, Pool C, Waskar versus M3 Bolmut. Pukul 16 putra, Pool D, MC Joe versus MVB. Pukul 17 kategori putra, Pool C, Sahabat Pakaya Bayangkara Minahasa versus BJEB. Dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kategori putra, Pool D, BJEA versus BSG. Pendengar, selanjutnya kita jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Pemerintah daerah telah melakukan kebijakan untuk penetapan status tanggap darurat untuk kekeringan.
2: Membangun kampung menuju kemajuan yang lebih baik dari sekarang.
3: Inilah Warta Berita Sabtu 22 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Pemda Sangiha tetapkan status tanggap darurat kebencanaan menyikapi fenomena alam El Nino.
1: Pemerintah daerah telah melakukan kebijakan untuk penetapan status tanggap darurat untuk kekeringan.
4: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan terhitung mulai 20 Agustus 2026 menyikapi fenomena alam El Nino. Penetapan status tanggap darurat sebagai langkah Pemda Sangihe dalam rangka penanganan dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wanula Besi kepada RRI mengatakan penetapan status tanggap darurat menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasakan dampak El Nino, terutama dampak kekeringan, pasokan air bersih sebagai kebutuhan pokok mulai dikeluhkan masyarakat.
1: Terkait dengan kemarau panjang saat ini yang berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa tempat Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka pemerintah daerah telah melakukan kebijakan untuk penetapan status tanggap darurat untuk kekeringan. Dan saat ini sementara melakukan distribusi terkait dengan kebutuhan air bersih di beberapa kampung kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena memang sudah banyak yang terdampak dengan kondisi cuaca ekstrim musim kemarau saat ini.
4: Penanganan dampak El Nino juga mengemuka saat pembahasan KUA PPAS 2026 di mana sejumlah anggota DPRD, salah satunya Dalmas Yusaletia, menanyakan kesiapan Pemda dari sisi anggaran menyikapi permasalahan kebutuhan dasar tersebut. Seperti diketahui, penanganan dampak El Nino, Pemda Sangihe menyiapkan armada melalui kerjasama lintas sektor untuk mendistribusikan air bersih atau air minum kepada masyarakat. Perusahaan daerah Perumda Akebuanua juga diminta proaktif dalam menindaklanjuti kebutuhan air minum yang saat ini terjadi krisis di sejumlah wilayah. Anton Lahaube melaporkan.
3: KUA PPAS resmi ditetapkan dalam forum rapat paripurna DPRD dan eksekutif Sangihe ditandai penandatanganan nota kesepakatan.
5: Kiranya boleh tiap-tiap OPD pengampu BAD satu-satu untuk memberikan pernyataan sikap.
4: Setelah serangkaian tahapan pembahasan, akhirnya eksekutif dan legislatif Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Kesepakatan strategis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang gedung DPRD Sangihe pada Jumat 21 Agustus. Rapat paripurna krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sangihe Deni Roy Tampi didampingi Wakil Ketua Rizal Makagansa dan Marvin Hontong serta dihadiri oleh jajaran anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, Wakil Bupati Tenris Mulahari, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, hingga seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD. Ketua DPRD Sangihe Deni Roy Tampi saat memimpin agenda tersebut mengatakan bahwa draft KUA dan PPS perubahan APBD 2026 telah melalui dinamika pembahasan yang matang. Dokumen tersebut sebelumnya sudah mendapat lampu hijau dari Badan Anggaran Banggar DPRD pada sehari sebelumnya.
5: Masih dalam presentasi yang sudah

0: Jadi kami bersama teman-teman Badan Anggaran kiranya boleh tiap-tiap OPD pengampu BHD satu-satu untuk memberikan pernyataan sikap bahwa target yang dicantumkan di APBD bisa dicapai atau tidak.
1: Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memberi apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota legislatif atas komitmen bersama selama pembahasan. Tungari menekankan bahwa agenda yang digelar tersebut bukan formalitas, melainkan wujud nyata kemitraan demi kepentingan rakyat.
2: Sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif yang kita saksikan hari ini adalah bukti komitmen bersama untuk terus mengawal keberlanjutan pembangunan di Tanah Sangihe dalam visi muda berkarya wujudkan Sangihe lebih sejahtera dan berbudaya.
1: KUPPS APBD Perubahan menjadi instrumen nyata kehadiran negara di mana setiap rupiah yang dikelola wajib berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran angka dalam APBD Perubahan 2026 ini menurut Bupati dipicu oleh dinamika pembangunan yang terus bergerak. Selain itu, penyesuaian harus dilakukan terhadap kondisi ekonomi, kemampuan fiskal daerah, kebijakan pemerintah pusat, perkembangan pendapatan, hingga kebutuhan belanja daerah. Anton Lahoube melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
4: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Proses demokrasi pemilihan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Membangun kampung menuju kemajuan yang lebih baik dari sekarang.
6: Kabupaten Kepulauan Sangihe menanti kepala desa yang berintegritas. Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jaistri Murida mengatakan, semua proses tahapan pemilihan kepala desa dirancang dengan baik untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Ia mengatakan, dari hasil proses demokrasi Pilkades di Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan berlangsung transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Sehingga kemudian ketika proses pemilihan ini selesai, menghasilkan pemimpin baru di 117 kampung yang memiliki dedikasi dan integritas yang kuat untuk membangun kampung menuju kemajuan yang lebih baik dari sekarang.
6: Yesir Murida menyampaikan, dari proses pergantian pemimpin diharapkan membawa dampak dan perubahan yang lebih dari kampung masing-masing. Alexander Lenggade melaporkan.
4: Seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta menjaga kedaulatan negara dengan penuh tanggung jawab serta memperkuat pengawasan keimigrasian.
7: Jaga kedaulatan negara dengan penuh tanggung jawab, perkuat pengawasan keimigrasian.
8: Seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta menjaga kedaulatan negara dengan penuh tanggung jawab, memperkuat pengawasan keimigrasian, mencegah ancaman, serta menindak pelanggaran secara tegas, profesional, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia belum lama ini. Ia menegaskan, pelayanan keimigrasian harus mudah, cepat, profesional, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sekaligus memastikan setiap pelanggaran ditindak dengan ketentuan yang berlaku secara konsisten sesuai ketentuan hukum.
7: Jaga kedaulatan negara dengan penuh tanggung jawab, perkuat pengawasan keimigrasian, cegah setiap ancaman, tindak pelanggaran secara tegas dan profesional, serta berikan pelayanan yang mudah dan berkepastian hukum. Wujudkan sistem pemasyarakatan yang aman, tertib, produktif, dan berperi kemanusiaan.
8: Selain itu, kualitas pembinaan juga perlu ditingkatkan agar warga binaan memperoleh keterampilan serta kesiapan memadai untuk kembali hidup berdampingan secara positif bersama masyarakat dan mandiri. Jajaran kemasyarakatan diminta menegakkan integritas, tidak menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok, serta menjaga kehormatan institusi melalui kerja jujur, adil, dan profesional dalam setiap tugas kedinasan. Jumal Johannes melaporkan.
4: Program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PAREDI serta program Bina Keluarga Remaja disosialisasikan sebagai upaya memperkuat peran keluarga.
9: Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi anak dan remaja dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Melalui sosialisasi program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PAREDI, keluarga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ceri Tungari Syunus, saat memberikan sosialisasi di kantor Kapita Laung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengawasan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan anak.
10: Perlu kita tekankan, keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang hidup. Yang pertama kali ajar bicara siapa? Keluarga tuh. Yang ajar untuk makan, siap keluarga. Jadi memang keluarga itu merupakan peranan penting dalam pola asuh anak dan remaja.
9: Selain Pak Aredi, program Bina Keluarga Remaja juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi remaja. Melalui sosialisasi tersebut, keluarga diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendampingan sehingga anak dan remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan di era digital. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah, tim penggerak PKK Kabupaten, Camat Tabukan Utara, serta pemerintah dan masyarakat Kampung Lenganeng. Di Podi Perkasa melaporkan.
4: Berita terakhir, kue halua kenari di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun.
8: Masyarakat Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagian besar berprofesi sebagai pelaku usaha rumahan kue halua kenari yang terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun. Halua kenari bukan sekedar kudapan, tetapi menjadi bagian kekayaan kuliner yang diwariskan antar generasi dan tetap disajikan masyarakat dalam berbagai kesempatan penting hingga kini. Salah satu pelaku usaha halua kenari, Sardia Dalampalo, mengaku telah menekuni pembuatan tersebut selama lebih dari 20 tahun, sejak dirinya masih muda. Ketekunan Sardia menghasilkan produk tradisional yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjaga identitas budaya Sangihe melalui cita rasa pangan lokal yang khas dan bernilai budaya.
11: Bisa membantu suami, dan sekarang buktinya saya punya rumah, Pak. Rumah dibikin itu dari hasil. Saya dengan suami disimpan sedikit-sedikit, dan hasilnya juga anak saya sekarang sudah masuk Angkatan Darat. Sementara pendidikan, Pak. Dari hasil halua kenari.
8: Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kampung Mala, Zainur Rido Salasa, menyampaikan pemerintah kampung terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kuliner lokal masyarakat setempat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
12: Sebelumnya pada tahun 2001-2002 itu ada bantuan dari pemerintah berupa modal, kemudian ada alat-alat untuk pembuatan halua seperti konfor, panci, dan alat-alat lainnya. Diapresiasi dari pemerintah, memberikan apresiasi yang sangat tinggi-tingginya kepada masyarakat pelaku UMKM, juga itu mempromosikan hasil bumi dari Kampung Mala juga, kan, Pak?
8: Dukungan pemerintah kampung diberikan sebagai bentuk kepedulian dalam mendorong ekonomi masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha pangan tradisional agar semakin dikenal luas oleh konsumen. Jumel Johannes melaporkan.
4: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemda Sangihe tetapkan status tanggap darurat kebencanaan menyikapi fenomena alam El Nino. Proses demokrasi pemilihan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Bisa juga melalui WA. Chat juga bisa di WA untuk bisa request lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu dangdut, dan juga kirim-kirim salam. Untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut, kami akan menghadirkan lagu dangdut untuk mengawali kebersamaan kita di edisi 22 Agustus 2026, Ria Amelia Miskolagi.

0: Baik, kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang
0: Dangdut, adalah kita dengan siapa ini?
1: Dari Pak Ari di Akembuala.
0: Bapak Ari di Akembuala, silakan Pak Ari.
1: Boleh siap juga dulu Bapak ya.
0: Iya, lagu apa ini Pak Ari?
1: Ini lagu lama yang pernah dipopulerkan oleh Andres di era tahun 70-an dan telah diaransemen kembali ke dalam irama dangdut oleh Datuk Sikumbang berjudul Terlambat Sudah.
0: Oh, Terlambat Sudah. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ada ini lagunya. Kirim Pak Ari.
1: Pertama-tama mau kirim yo buat Bapak Uyan yang sedang menjalankan tugas drama, menjalankan aktivitas.
0: Mm-hmm.
1: Harapannya semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Yeah.
1: Serta sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Bina ada mobil bis di Doha, ada Topak Pandi, baru di Tongi ada Anisha, di alamat yang sama ada Bapak Linda bersama Bapak Guntur. Ada Mama Iki, ada Bapak Nis di Gira, serta mengajar para penting dan penggemar acara Pro Dangdut di mana saja berada. Semoga ada yang tetap sehat ya, sejahtera, serta salam kompak persahabatan selalu dari Bapak Adi di Akembuala.
0: Okay.
1: Dan lagu ini khusus untuk Wahu Nis di Gira dan Mama Iki di Bukit Timur.
0: Baik.
1: Karena mereka berdua kedengarannya sangat menyukai lagu ini. Apalagi Mama Iki, Bapak dengar, Mama Iki sudah berapa kali merilis lagu ini ke dalam acara Pro Dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya selamat mendengarkan lagu ini, semoga terhibur selalu. Oke, Bang Lian.
0: Terima kasih sudah bergabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, ada Bapak Ari tadi di Akembuala ya, yang bergabung lagunya dari Ratu Sikumbang dengan judul Terlambat Sudah. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang juga Pak Pandi.
2: Betul sekali.
0: Pak Pandi di Beha Tabut.
2: Oke, pertama-tama buat Sorampe Wawulian, selamat bertugas. Setelah sukses sampai akhir penyiaran.
0: Oke. Okay.
2: Baru kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada petugas yang mana pada hari ini Pak Pandi sudah bisa mendengar radio di rumah.
0: Sudah ada ya?
2: Iya.
0: Siaran di sana ya.
2: Dan buat teman-teman yang belum mendengar berita atau membuka radio, cepat membuka Joko Iko itu acara Pro Dangdut.
0: Oke. Okay.
2: Berikut yang lewat tadi ada seorang Papa Ardi Akinwala.
0: Mm-hmm.
2: Baru ada Mawau KB2, ada Ucup, ada Putra Makassar, Oma Enal Mahayo, baru ada Mama Ade Apis, ada Boy, kemudian ada Mama Furis Wati Biru, Mama Nadil, Mama Paisan, Mama Ungke, ada Winda, Pak Guntur, Mama Opo Ardi, ada Tuan Pio Nisa, Papa Udo, baru ada Opo Bilges di Naha, Mama Embo di Paka-Paka Omba, Mama Iti, Mama Una, baru ada Mama Opo Rey di Mala, dan semua-semua jawab pendengar kurang lebih mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Oke.
2: Okay. Lagu Basa-Basa Bibir Boy Sandi.
0: Ya, ada ini lagunya.
2: Oke, begitu jawabku. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang juga, terima kasih sudah bergabung Bapak Pandi di Beha Tabukan Utara. Akhirnya ya bisa bergabung lagi. Bersyukur karena bisa bergabung lagi, bisa mendengarkan siaran kami Pro 1. Kita lanjut ke penelpon berikut. Selamat sore. Halo.
3: Halo, selamat jelang sore Pro Dangdut.
0: Iya, kita. Betul sekali. Mak Nadi,
3: Mama Faizan ini kak.
0: Oh, Mama Faizan. Mama Faizan di mana, Mak? Mak Faizan?
3: Di Tola kak.
0: Oh, di Tola. Oke, silakan.
3: Ada lagu Tanti Salsa MBG.
0: Tanti Salsa MBG. Oke, kita cari dulu.
3: Kirim salam Jo, pertama buat kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
3: Terus kirim salam Jo, ada Bapak Pandi, terus ada Bapak Udo, Bongki, Mama Diafik, Mama Nakil, Mama Ungke, Kak Nisa, Kak Nova, Mama Rizpati Biru, dan terakhir per semua juga pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Baik.
3: Itu Joka, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga Mama Faizan yang ada di Tola Tabukan Utara. Karena di sini so ada 3 lagu, jadi untuk Anda yang ingin bergabung nanti ya, setelah 3 lagu ini baru menelpon kembali untuk bergabung, request lagu maupun juga kirim-kirim salam. Kita ke ragu-ragu request di siang hari ini. Ada Ratu Sikumbang untuk Bapak Ari di Akembuala, Pak Pandi di Beha, Tabut lagu di Basa-Basa Bibir dari Boy Sandi, dan MBG Santi Salsa untuk Mama Faizan di Tolah.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Ya, tiga lagu request sudah kita dengarkan bersama. Kita akan lanjut kembali dengan penelpon ya di program acara Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa?
1: Mama Nadi di Tabut, Kak.
0: Mama Nadi, silakan.
1: Kirim juga ada Mama Ungge, ada Mama Ade Paisan di Tola, Mama Ade Afid, Kak Ucup, Kak Boy, Kak Nisa, Kak Winda, Pak Udo. Itu juga, Kak.
0: Oke, DP lagu?
1: Lagu Bahagia dari Kita-Kita.
0: Oke, siap.
1: Itu juga, sama Sia.
0: Terima kasih juga sudah bergabung. Lanjut lagi kita. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Kakak.
0: Aduh, astaga. Baru dapat dengar ulang ini dari siapa suara. Halo Kakak Wade. Ucup di Upel.
2: Oh, Ucup itu.
0: Kira kabar ini, Cuk? Baru aku dapat ulang ini.
3: Yo kan, selama berapa purnama? Dua setau kan?
0: Nariu.
3: Nariu.
0: Ucup rupa so nyaman sekali sana di Upel. Hele bakabar so nyanda doi.
3: Kurang bungkal pada mbak inbox pati kau coba cek 99.
0: Karena Bung Kaleb kalau maring di punggawa kerajaan Dasi. Oke, Cup, DP lagu apa di Prodangdut?
3: Yang sedang-sedang saja Jo, dari Iwan.
0: Yang sedang-sedang saja. Oke. Silakan kirim.
3: Mau salam Jo, siapa yang barusan turun?
0: Mama Nadi.
3: Mama Nadi.
0: Ore.
3: Oh. Mau salam Jo pertama buat Rompe. Yang menyaring siapa dah?
0: Momo Lian Moli.
3: Masih nama yang sama.
0: Iya, nyak pernah berubah dan nyak pernah ganti. Kecuali Ucup yang jaga ganti sendiri.
3: Oh, mau salam yang pertama buat Trampe. Pokoknya yang lagi tugas, selamat. Salamnya selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus di hari ini. Selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah. Harapan ada sehat-sehat ya semuanya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih.
3: Kalau tahunnya panas ini?
0: Panas sekali. Panas, pepanas ini. Bukan cuma panas biasa. Sorry, ki, air ini kering ini. Beberapa... apa ini sumber air kering, beberapa tempat membutuhkan air.
3: Oh iya.
0: Mm-mm.
3: Datang di Upel.
0: Itu Jo?
3: Mau salam Jo.
0: Oh, lanjut ya.
3: Siapa tadi Mama Nadil yang sudah lewat semua Jo? Iyo yang di Upel sini bagian mangan itu tahunnya tentunya semua dapat salam juga. Salam manis, salam kompak, persahabatan, tetap jaga kesehatan karena terampe panas ini rupa. Ya, begitulah.
0: Iya, sudah fenomena jauh. El Nino.
3: Jadi sobornya dapat rasa sendiri.
0: Mm-mm.
3: Oh, udah mau begitu, Je.
0: Terima kasih. Selamat sore. Ada Ucup di Upel. Lanjut kita ke telepon biasa setelah tadi ada dua yang bergabung dari WA. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari Luwu Timur ini.
4: Betul sekali. Apa kabar, Pak?
0: Kabar baik, kabar sehat. Astri, bagaimana Astri?
4: Alhamdulillah, kabar baik, sehat juga.
0: Oke, cuman tetap panas di sana, kan?
4: Enggak terlalu.
0: Oh, enggak terlalu.
4: Pagi.
0: Bagaimana?
4: Hujan tadi.
0: Oh, hujan. Oke, okay. Kalau di sini belum hujan-hujan ini. Mudah-mudahan dari Luwu Timur dia mulai on the way ke Tahuna ini hujannya.
4: Ya, itu tanggal banyak.
0: Iya, amin, amin.
4: Amin, iya aja. Mau request lagu dulu, Mbak.
0: Lagu apa ini?
4: bagaikan mobil dan bensin.
0: Versi terbaru atau versi lama?
4: Dari kita saja itu yang ini.
0: Yang mana?
4: Dari kita saja, MPT itu, mobil dan bensin.
0: Oh, Vita Alfia.
4: Iya.
0: Oke, ada ini lagunya.
4: Iya, iya, terima kasih. Oh, kirim salam dulu ya.
0: Silakan, hampir lupa ini, kirim salam.
4: Bapak Belki, ada Pak Fandi, Bapak Udo, ada Uke, Ucus, ada Nero lagi Medan, Putra Makassar, ada Boy, ada Uca, Nova, Winda, ada Nova Ardi, ada Rizwan, ada Nopore, ada Made Atit, Mama Iti, Mama Ener, Mama Wawo, buat ini semuanya itu, tanpa jatuh-jatuh. Lagi tugas, terima kasih banyak buat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung Astri di Luwut Timur. Langsung saja kita ke lagu-lagu request dari ketiga penelpon, Mamat Nadi, Ucup, dan Astri.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: Oke, kita ke penelpon lagi. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul sekali. Irman atau?
1: Iya, orang Parigi.
0: Orang Parigi, Parigi Montong. Oke. Ya. Irman, silakan.
1: Lagunya ini, lagunya kalau ada lagunya Anissa Bahar, Colek-colek.
0: Anissa Bahar?
1: Iya, yang judulnya Colek-colek.
0: Colek colek colek colek colek. Oke, kita cari dulu ya.
1: Ya,
0: Irman kirim.
1: Kirim-kirim sarannya sedikit buatnya Momok Lian yang siarannya selamat bertugas. Tetap semang sampai di akhir acara.
0: Makasih.
1: Juga untuk sahabat yang sudah gabung semua tadi, salam kompak untuk semua, serta untuk semuanya saja ya, sahabat dimanapun berada, salam kompas, salam prodangdut, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Sebagai informasi Irman, lagu yang di request tadi, lagu dari Anissa Bahar, Colek-colek ada ya lagunya, nanti sebentar kita hadirkan. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore juga, deng siapa ini?
2: Awu Miss di Bira,
0: Awu. Awu Miss di Bira, silakan Awu.
2: Udah ke lagu Diam-Diam Jatuh Cinta.
0: Dari?
2: Lupa dari tengah gitu, Awu.
0: Diam-Diam Jatuh Cinta ya. Kita cari dulu, kirim Awu Miss.
2: Kirim dia pertama ke orang tua, Awu Miss. Semoga tetap sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
2: Kirim dok pertama tamu yang sudah masuk, yang belum masuk, semua dapat salam dari Allah. Dan harapan semoga semua dalam keadaan
0: sehat. Amin.
2: Oke, begitu doamu, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga, salam untuk orang-orang rumah. Ada Awu Miss di Bira. Bira itu di Kecamatan Tabukan Tengah. Dangdut adalah kita, halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga, dengan Dari siapa?
3: Mama Opore.
0: Oh, Mama Opore. Di Morong ya, Kang?
3: Di Mala.
0: Di Mala, oh iya katuk, di Mala. Kalau di Morongnya Mama Opo Hardi. Aduh, so lupa-lupa hari ini. Terasa lama ini, apa aku dapat ulang.
3: Iya.
0: Silakan, Mama Opo.
3: Ini memeluk buat, ini memeluk dirimu.
0: Dari?
3: Dian Audi.
0: Ingin?
3: Memeluk dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu, oke. Okay.
3: Dian Audi.
0: Iya, ada ini lagunya.
3: Kirim. Pertama buat lagu yang bertugas, selamat bertugas. Dan kemudian buat teman-teman, selamat bertemu di Pro Dangdut. Dimana saja berada. Terima kasih, Wawu, semua itu.
0: Oke, okay, Ma Opo Ardi, selamat sore. Ma Opo Ardi di Malatabukan Utara. Ada lagu Colak-colek Anissa Bahar untuk Irman, Diam-Diam Jatuh Cinta untuk Awu Miss, Ma Opo Rey, Cihan Audi, Ingin Memeluk Dirimu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Pukul 15 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah dan masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk 22 Agustus 2026.

0: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita. Halo. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Ini Momo ini.
0: Momo, betul, Momo Lian.
1: Temannya Momo ini, pelang suaranya.
0: Oh, pelang begitu? Di sini nih sampai suara so bagus sekali ini.
1: Jelas itu suara aku, Mok.
0: Jelas sekali.
1: Mok, apa kalau malamnya ada siaran radio?
0: Nah, itu dia ini. Nanti Momo Lian mau tanyakan ini ke bagian sebelah ini.
1: Nyana ada ruang rindu.
0: Oh, maksudnya tidak ada siarannya atau nyana ada ruang rindunya?
1: Iya, memang tidak ada siarannya.
0: Oh.
1: Kan ruang rindu itu kalau malam.
0: Iya. Oke. Nanti Momo Lian mau tanya ini.
1: Rindu-rindu Pak Momo dan.
0: Nanti Momo Lian mau tanya ya.
1: Siaran. Iya, Mok. Ada kok lagu rindu-rindu tuh?
0: Rindu-rindu ada.
1: Yang nyanyi.
0: Ada.
1: Buat Momo ini lagu memang rindu-rindu Pak Momo.
0: Oh, kasihan, terima kasih.
1: Momo kan pipi-pipi aja lewat-lewat dari rumah nih, tanya jaga tinggal.
0: Karena dapat lihat rupa tertutup terus rumah, kasihan.
1: Samping Momo terbuka.
0: Oh, di samping. Oke, yang penting so ya, tahu ini.
1: Iya, tutup kalau depan ditutup, di samping dibuka.
0: Oke.
1: Nisa biasanya ada bersih di belakang, baru biasanya memasak, menyimpan.
0: Banyak dong ya, padat aktivitas ini.
1: Banyak sekali kerjamu.
0: Jadwal syuting banyak dong.
1: Soti di Utaurano, di Boronge. Momo dengan siapa ini?
0: Momo ini di sebelah ada Bung Enda, operator.
1: Oh, Bung Enda.
0: Aduh, Bung Enda seongkat tangan dari sebelah kaca doi.
1: Pasien nanti Bu Enda ke rumahnya Nisa.
0: Oke.
1: Momo so tahu rumah Nisa.
0: Ini
1: mungkin dia buat mama Iti yang masih ada di peta, ada datang tadi di rumah Nisa.
0: Oh, begitu.
1: Jadi masih di peta ini, mau tunggu tuh perahu.
0: Oh, oke.
1: Baru mama Oporei, Mak Wau, Wau Nopan, Mama Dede. Siapa boy? Kalau di Morone ada itu siaran 99. Kalau Pak Boy kata di Bahembangnya enggak ada.
0: Pak Boy kata 105 kemarin.
1: Kita ini 99 lah, Bu.
0: Oke.
1: Iya. Pakulah itu siaran apa, Bu?
0: Ada 105, ada 99,5. Memang ada dua frekuensi.
1: Oh. Kita 99.
0: Oke. Okay.
1: Baru buat Pak Winda Guntur. Pak Guntur, Winda. Apa Wardi? Ucup Putra Makassar. Bapak Wawu selamat bertugas dengan Bung Enda. Semangat terus, sukses terus. Wawu sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka, betul. Oke, semangat sekali lebih merdeka. Terima kasih juga sudah bergabung. Akhirnya bisa mendengarkan suara dari Moronge ini, trompe Au Nisa di Moronge. Di alamat yang sama ada Winda, ada Pak Guntur juga di sana, ada Mama Oppo, Ardi, Makci juga, Mama Ade.

0: Pendengar Rungkat merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu dangdut di edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tentunya di kesempatan siar 22 Agustus 2026. Dan untuk Pro Dangdut masih akan hadir kembali pada besok hari di jam yang sama. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semua yang sudah memonitor siaran kami. Salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Demikian telah kita

musik-musik hiburan dan juga lagu-lagu hiburan informasi masih terus kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Sebentar juga kita akan mengikuti kegiatan live streaming e-sport turnamen yang dilaksanakan di Ballroom Tahuna Beach Hotel, akan disiarkan secara live streaming pendengar RRI. Anda juga bisa ikut memonitor melalui frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar, akhir pekan adalah waktu yang tepat tentunya untuk berkumpul, kemudian juga melakukan kegiatan bermanfaat, kegiatan bersama dengan keluarga. Tapi bagaimana kalau akhir pekan ini kita justru sedang jauh dari keluarga ya, karena bisa saja tugas pekerjaan kita sehingga menuntut kita berada di daerah lain yang jauh tentunya dengan keluarga tercinta, dari istri, anak-anak. Nah, jangan khawatir pendengar RRI, jarak bukan berarti kita harus kehilangan momen kebersamaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti yang pertama, sempatkan video call keluarga. Tidak perlu lama, beberapa menit untuk bertanya kabar dan mendengarkan cerita mereka sudah bisa membuat rasa rindu sedikit terobati. Selain mengobati rasa rindu, komunikasi rutin tentunya membantu menjaga kedekatan emosional. Kita tetap bisa saling berbagi cerita, memberikan dukungan, dan mengetahui kabar satu sama lain. Kemudian yang kedua, kirim pesan atau perhatian kecil. Misalnya mengucapkan selamat ya, selamat sore, menanyakan kabar, atau mengirim foto kegiatan kita. Hal sederhana ini pendengar bermanfaat untuk menunjukkan bahwa meskipun jauh, keluarga tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ketiga, gunakan waktu akhir pekan untuk melakukan kegiatan yang positif. Berolahraga, membaca, memasak, atau menjalankan hobi bisa membantu mengurangi rasa kesepian dan membuat pikiran lebih rileks. Dengan begitu, kita bisa kembali beraktivitas dengan energi yang lebih baik.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

tanah. Halo Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh, membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya, pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Jo Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, Satgas Udara menyiapkan 8 armada untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat melalui patroli, pemadaman udara, dan operasi modifikasi cuaca. Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono di Sungai Raya mengatakan 6 armada ditempatkan di Lanut Supadio sedangkan 2 lainnya digeser ke Kabupaten Ketapang. Penempatan 2 armada di Ketapang dilakukan karena jumlah titik panas di wilayah tersebut cukup tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain. Selain patroli dan pemadaman udara, Lanut Supadio mendukung operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang hujan di wilayah yang membutuhkan. Bahan semai untuk operasi modifikasi cuaca telah disiapkan dan tersimpan di gudang untuk digunakan sesuai kebutuhan penanganan karhutlah.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar, satu lagu terakhir dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti informasi Lintas Magota. Bersama dengan lagu ini pula, saya Elfrina Tamarindang pamit dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh Herlinta Kasihaeng.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk mencegah gigi berlubang, bau mulut, dan infeksi. Edukasi lewat penyuluhan juga jadi bagian penting dalam penerapannya. Reporter Diana Masi.
1: Puskesmas Tikala Kota Manado intens melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya sekedar menggosok gigi setiap hari. Anda perlu menerapkan beberapa cara, mulai dari memilih sikat gigi yang tepat hingga berkonsultasi ke dokter gigi secara rutin. Cara tersebut juga terbukti mampu mengurangi resiko terkena penyakit gigi dan mulut. Dr. David Octavian menyebutkan, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan dengan menggosok gigi 2 kali sehari, pola hidup sehat dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Selain dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut, kebiasaan yang baik ini juga dapat mencegah tubuh dari berbagai penyakit.
2: Kalau memilih sikat gigi, itu disarankan yang cari yang paling halus, yang extra soft. Kalau yang keras, itu dia bisa merusak gusi, gusinya bisa luka. Dan kalau memilih sikat gigi, coba cari yang ujungnya membulat dan kecil agar bisa mencapai yang paling ujung. Kalau sikat gigi dengan ujungnya yang mengkotak dan besar, kan sampai ujung sudut mulutnya tidak kena. Jadi tidak bersihnya tidak maksimal, jadi pilihnya yang lembut dan ujungnya membulat. Serta kalau pakai odol atau pasta gigi, tidak perlu dioles semua sebesar-besar ini. Cukup sebiji jagung. Sebiji jagung saya cukup, tidak usah banyak-banyak, tidak usah

0: Hal ini untuk mendeteksi lebih awal jika ada masalah pada gigi, gusi maupun rongga mulut. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sama pentingnya dengan menjaga kesehatan bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memenuhi asupan makanan bergizi seperti buah dan sayuran, serta minum air putih setidaknya sebanyak 8 gelas per hari. Dianimasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim gabungan Polda dan Polresta Gorontalo Kota menggelar patrol. Patroli tersebut adalah upaya dalam menekan kriminalitas khususnya di lokasi keramaian dan tempat hiburan malam di wilayah Kota Gorontalo.
2: Polda Gorontalo bersama Polres Gorontalo Kota menggelar patroli penyakit masyarakat di wilayah Kota Gorontalo malam tadi. Operasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Polisi Teddy Rahesna menegaskan pelaksanaan patroli tersebut merupakan langkah kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan perhatian dari aspek keamanan.
3: Malam ini Ditkrimum Polda Gorontalo, Ibu RC-nya bersama dengan Ibu RC Polresta Gorontalo melaksanakan giat patroli rutin di waktu weekend untuk pasti memberi rasa aman kepada masyarakat, menciptakan kondisi rasa aman di Kota Gorontalo. Dan juga tentunya kami juga Ibu RC ini mempunyai tiga kasus yang jadi tujuannya. Yang pertama itu antisipasi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan maupun pencurian kendaraan bermotor, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan patroli ini dapat menekan angka kriminalitas.
2: Teddy menyatakan jajaran kepolisian akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan operasi secara terukur terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun keresahan masyarakat. Teddy menghimbau masyarakat untuk ikut berperan menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dengan sinergitas antara Polda Gorontalo, Polresta Gorontalo Kota dan masyarakat, kondisi keamanan di wilayah Kota Gorontalo tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman. Dalam patroli tersebut, petugas lebih mengedepankan sikap humanis, mengedukasi masyarakat dan pemilik tempat hiburan malam agar tidak menjual minuman keras atau miras. Bobi Riawan melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango saat ini terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau.
4: Sekitar 4.000 kepala keluarga di Kabupaten Bone Bolango mengalami krisis air bersih akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air, terutama untuk konsumsi sehari-hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango kini terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak. Penyaluran dilakukan secara bergiliran karena keterbatasan armada pengangkut air. Salah seorang warga Melintogobo, Kecamatan Sowa Selatan, Hartin Mouke, mengatakan kondisi sumur milik warga semakin memprihatinkan. Debit air terus berkurang hingga sebagian sumur tidak lagi menghasilkan air. Menurut Hartin, kondisi ini membuat warga harus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan distribusi air bersih dari pemerintah menjadi salah satu sumber yang sangat diharapkan masyarakat selama kemarau.
5: Ini kan yang ada sekarang 3 loyang. Bisa mau pakai berapa lama itu, Ibu?
6: Paling cuma 2 hari habis.
5: Ngelohui?
6: 2 hari.
5: 2 hari.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Yohan Babiongo, mengatakan krisis air bersih telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Penyaluran air dilakukan dengan sistem bergiliran dari satu desa ke desa lainnya.
7: Oh, ini diprediksi bisa berkepanjangan. Mitigasi apa yang akan dilakukan ke depan jangka panjang?
8: Untuk kami Bone Bolango, kami sudah persiapkan memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan, dan barangkali yang kami sangat butuhkan ada armada untuk pengangkutan air.
4: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango menjelaskan keterbatasan armada menjadi salah satu kendala dalam mempercepat distribusi. Dengan kondisi armada yang tersedia saat ini, setiap desa terdampak baru dapat memperoleh

0: bantuan air bersih sekitar satu kali dalam sepekan. BPBD Bone Bolango memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama masyarakat menghadapi dampak kemarau. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilihan Ungke Momok Sanghe menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah.
2: Bupati Michael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungke Momo Sangiha di Tahuna Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pemilihan Ungke Momo Sangiha menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangiha, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan pemilihan ini memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif, serta menunjukkan kemampuan terbaik sebagai representasi generasi muda Sangiha yang kreatif dan berprestasi di daerah lainnya.
3: Generasi muda benar-benar harus disiapkan untuk maju, siap berkarya, siap menghadapi tantangan, dan siap untuk menjaga jati dirinya sendiri.
2: Sementara salah satu finalis Ungke Momo Sangiha, Andika Gahansa, mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah berhasil masuk dalam 20 finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026.
4: Ya, tentunya saya sangat bersyukur boleh masuk menjadi 20 besar finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026. Tentunya kebanggaan yang luar biasa bagi kami yang lahir dan besar di Sangiha, semakin mempertegas posisi kami tentunya sebagai muda-mudi terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya harapan untuk kegiatan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang sangat luar biasa yang berasal dari Sangihe.
2: Bagi Andika, kesempatan tersebut bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda yang lahir dan besar di Sangihe. Ia menilai, ajang ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk menunjukkan potensi, kemampuan, dan semangat dalam berkontribusi bagi daerah. Jumel Johannes melaporkan.
1: Program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PARedi serta program Bina Keluarga Remaja disosialisasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai upaya memperkuat peran keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak dan remaja di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi anak dan remaja dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Melalui sosialisasi program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PAREDI, keluarga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cherry Tungari Syunus, saat memberikan sosialisasi di kantor Kapita Laung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengawasan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan anak.
6: Perlu kita tekankan, keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan. Yang pertama kali ajar bicara siapa? Keluarga, no? Yang ajar untuk makan siapa? Keluarga, no? Jadi memang keluarga itu merupakan peranan penting dalam pola asuh anak dan remaja.
5: Selain Pak Aredi, program Bina Keluarga Remaja juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi remaja. Melalui sosialisasi tersebut, keluarga diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendampingan sehingga anak dan remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan di era digital. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah, tim penggerak PKK Kabupaten, Camat Tabukan Utara, serta pemerintah dan masyarakat Kampung Lenganeng. Di Podi Perkasa melaporkan.
1: Di Subtalaut imbau pemilik speedboat dan pengguna jasa waspada cuaca ekstrim. Dokumen kapal dan perlengkapan keselamatan wajib dipenuhi.
7: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Lede Dahlan mengimbau para pemilik speedboat dan pengguna jasa angkutan laut antar pulau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang saat ini cukup ekstrim. Lede mengatakan kondisi cuaca berupa angin kencang dan gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pelayaran, sehingga para pemilik maupun operator speedboat diminta tidak mengabaikan faktor keselamatan sebelum melakukan perjalanan. Menurutnya, setiap pemilik speedboat wajib memastikan kelengkapan dokumen kapal, termasuk izin trayek, serta memenuhi berbagai persyaratan keselamatan pelayaran.
8: Sekarang ini sedang ada himbauan dari BMKG bahwa terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
7: Selain dokumen, pemilik speedboat juga wajib menyediakan perlengkapan keselamatan bagi para penumpang dan memperhatikan kapasitas muatan kapal agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Ia juga mengingatkan para operator untuk tidak melaksanakan keberangkatan apabila kondisi cuaca dan laut dinilai tidak memungkinkan. Masyarakat pengguna jasa diharapkan turut memperhatikan kondisi cuaca serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan selama perjalanan. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diduga tak transparan menangani kasus indikasi korupsi, Kepala Desa Maririk Kantor, Kantor Inspektorat Kabupaten Talaut digeruduk massa. Warga menuntut kejelasan nilai tuntutan ganti rugi atau TGR serta mendesak penonaktifan sang Kepala Desa.
9: Sejumlah warga Desa Mariri Kecamatan Esang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut. Massa menuntut transparansi terkait proses penanganan tuntutan ganti rugi TGR atas dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Mariri, Eji Padesenaen. Koordinator lapangan aksi, Estepanus Taaraungan dan Petrus Tamawiwi menilai inspektorat tidak terbuka kepada publik mengenai besaran nilai pengembalian kerugian negara maupun arah penyalurannya. Warga juga menduga inspektorat cenderung melindungi pelaku dan tidak memeriksa seluruh poin laporan masyarakat. Dalam orasinya, massa secara mendesak meminta pejabat Irban 4 untuk mundur dari jabatannya karena dinilai sering membela oknum kepala desa yang bermasalah, termasuk kasus di Desa Maririk dan Desa Ruso. Warga mempertanyakan kejelasan hukum terkait pengembalian TGR. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi tidak boleh memutihkan unsur pidana pelaku atau memperlakukan kerugian negara layaknya transaksi simpang pinjam, sebab dapat memicu presiden buruk dan merusak efek jera. Atas kondisi ini, massa mendesak Bupati Kepulauan Talaut Felitita untuk turun tangan mengevaluasi kinerja inspektorat serta menonaktifkan Kepala Desa Maririk dari jabatannya.
10: Disanjung oleh inspektorat, transparansi pemerintah yang di pusat, yang memerintahkannya, mereka mengakui, mengikuti aturan bekerja, inspektorat janda, kades Maririk janda,
11: jadi memang kami nilai seperti itu. Mau hidup di mana kalau di tempat air yang kabur?
9: Aksi tersebut diterima oleh PLT Sekretaris Inspektorat Mara Rusli Tinuo yang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi warga akan diteruskan ke pimpinan. Mara Rusli juga memberikan penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah atau APIP.
12: Adalah instansi teknis yang menangani persoalan kita dan aktif kepala desa. Untuk besaran TGR, sekali lagi untuk besaran TGR, sampai hari ini secara pribadi saya tidak mengetahui berapa jumlahnya.
10: Mantap!
12: Tunggu dulu. Begini, karena setiap hasil pemeriksaan ujung-ujungnya itu dilaksanakan exit hasil pemeriksaan yang dihadiri oleh tim pemeriksa, karena pemeriksa saya tidak masuk pada tim pemeriksa, maka saya
10: ada serah terima kok.
9: Usai mendatangi inspektorat, massa melanjutkan aksinya di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3 APMD serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari jajaran Polres Kepulauan Talaut yang dipimpin oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kasat Intel, Ibtu Yeri Akarlo, serta Kapolsek Melawane, Ibda Jemi R. Tipawael. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, sampai jumpa.
13: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Yang mendengar RRI 39 menit lewat dari pukul 17, saat ini sudah menit ke-40 lewat dari pukul 17. Untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Menanti dikumandangkannya azan maghrib, kita ikuti musik Islami.

الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Wakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Satu lagu bernuansa islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mengisi kebersamaan kita untuk malam ini.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

khas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI, Kapolri Jenderal Pols Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menangkap sejumlah pelaku kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Penangkapan tersebut dilakukan sebagai langkah penegakan hukum sekaligus mencegah kebakaran hutan meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Ya, mendengar informasi dari rri.co.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifa Fauzi mendukung pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan dan UMKM untuk memperkuat ekonomi nasional secara inklusif. Menurutnya, penguatan akses pembiayaan, pasar, teknologi serta kesempatan berusaha penting meningkatkan kontribusi perempuan bagi perekonomian. Ia mengatakan perempuan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional, namun partisipasinya masih menghadapi kesenjangan dengan laki-laki. Kesenjangan itu menunjukkan perlu penguatan akses perempuan terhadap pekerjaan, pembiayaan, teknologi, serta pengembangan usaha secara optimal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya bersama Pro 1 RRI Tahuna, kita akan mendengarkan cerita dalam drama radio untuk malam ini. Drama radio malam ini, pendengar RRI, kami hadirkan cerita dari RRI Tual dengan Sajadah Rindu di Kota Suci.
2: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
3: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
4: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
5: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
3: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
5: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
4: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
5: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
2: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
3: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
5: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
4: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
5: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
6: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
7: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa, sangat berbakti pada orang tua.
3: Iya Pak Hasan, anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
5: Mohon doa ya Pak Hasan, semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
3: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami Risa.
7: Iya Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
5: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
1: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi ini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Jaga diri baik-baik ya. Kami akan segera kembali.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Ya, mendengar saatnya kami mengupdate informasi dari rri.co.id untuk malam ini. Mendengar informasi dari rri.co.id, Kementerian Kehutanan Kemenhub mengevakuasi 3 orang utan Kalimantan dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan gangguan habitat yang mendorong satwa mendekati permukiman warga. Tim gabungan melibatkan BKSDA Kalimantan Barat, Balai Taman Nasional Gunung Palung, dan Yayasan Inisial Alam Rehabilitasi Indonesia atau disingkat YARI. 3 orang utan yang dievakuasi terdiri atas induk betina Mamak Yuni, anak jantan Pura, dan remaja betina Yuni. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Satu informasi lain pendengar RRI dari rri.co.id. Atlet panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Damarwulan meraih medali emas boulder U17 pada Rabu 26 Agustus 2000 pada hari Rabu. Dan pendengar, Cikal mengumpulkan nilai tertinggi sebesar 69,7 poin setelah bertanding secara maksimal pada babak final kejuaraan tersebut. Atlet Jepang Nakayama Takumi tersebut merebut medali perak setelah mengantongi nilai sebanyak 69,2 poin. Sementara itu, atlet Korea Selatan Choi Jung-yun menyabet medali perunggu setelah mencatatkan jumlah poin yang persis. Nah, pendengar, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Akhir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.

0: karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
2: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
4: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
5: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
4: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
6: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
4: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
8: Kita sih punya target sampai dengan 100.

0: 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
1: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
2: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berikan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen untuk kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
1: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
3: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
4: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
5: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
4: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
6: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak apa-apa cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
5: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
7: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
8: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
7: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
9: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
7: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, diantaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
10: Kepada seluruh penerima penghargaan,
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
12: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman, Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
11: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
13: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
11: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
14: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
11: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
15: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
11: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
16: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
3: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pendengar RRI, selanjutnya kita akan ikuti Mimbar Agama Kristen dengan topik Ketika Kerinduan Kepada Tuhan Mengubahkan Hidup, malam ini bersama Pendeta Boyke Esdehop STH. Selamat mengikuti.
1: Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dimanapun berada. Kembali lagi kita dalam program Mimbar Agama Kristen di edisi hari ini 22 Agustus 2026. Puji Tuhan. Senang sekali saya kembali hadir untuk membagi kepada kita kebenaran firman Tuhan dari tempat ini. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan baik. Engkau yang menolong kami dalam menjalani hari. Tuhan yang serta kami dalam segala aktivitas kami. Dan malam ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada semuanya, kami ada semua karena kasih Tuhan semata. Dan biar kami itu selalu bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan di hidup kami. Selama yang Kau tetap Tuhan kami, selama yang Kau tetap Allah kami. Dan biar kami tak muji-muji Engkau. Dan malam ini kami mau ingin dengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan juga tetap berbicara di hati kami semua. Mengajari kami dan kebenaran-Mu untuk hidup kami dalam hari-hari. Biar berjalan indah dengan Tuhan dan mengalami senantiasa apa yang baik dan yang semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu terangi hati pikiran kami, celikkan mata rohani kami. Buat kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh memilikinya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya membawa kita kembali sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Dan seperti yang sudah disampaikan, topik yang saya siapkan malam ini untuk yang ingin saya bagikan kepada kita adalah ketika kerinduan kepada Tuhan mengubahkan hidup. Saya akan baca terlebih dahulu beberapa ayat firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lukas pasal 19 ya. Ayat yang pertama sampai 8 saya baca firman Tuhan ini untuk kita. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya percaya kita sudah seringkali mungkin juga mendengar ini disampaikan, dibagikan, dikhotbahkan, dan banyak dari kita yang bahkan mungkin sudah sangat diberkati dengan beberapa ayat firman Tuhan ini yang dibagikan dan mengajari kita kebenaran-kebenaran yang prinsip bahkan karena mungkin dalam hidup kita. Dan tapi malam hari ini saya ingin bawa kita untuk melihat kembali cerita dan di topik yang berbeda yang mungkin seperti biasanya yang saudara sering dengar. Dan yang tapi suatu hal yang pasti bagi saya adalah untuk di dalam berbicara firman Tuhan juga adalah kita mengalaminya dengan di mana firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ya, dan sangat menarik itu tetap selalu untuk yang diikuti. Tapi ada hal yang lebih yang saya pegang dengan di mana kita mendengarkan firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan adalah bahwa firman perkataan mujizat Allah ada dalam firman Tuhan. Sehingga setiap dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, bahkan ada hal-hal yang sering mungkin sudah kita ikuti, akan tetap selalu yang memberkati, yang memberi sesuatu yang luar biasa untuk kita, yang membangkitkan, yang menguatkan. Dan saya percaya dengan selalu ada mujizat, bukan tidak. Dan karena itu ini yang kita harus lihat lagi juga di mana kita dalam di mendengarkan firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan adalah yang tidak hanya untuk hal yang biasa saja. Seperti seolah kita membaca dan merenungkan buku cerita. Atau mendengarkan berita informasi apa yang kita ikuti, kita dengar. Yang bahkan mungkin juga dari tempat ini. Ya. Firman Tuhan adalah yang kita harus lihat sebagai sesuatu yang lebih dari apapun yang kita lihat, kita baca, kita dengar, kita renungkan. Ya, dan karena itu, saudara, malam hari ini dengan apa yang ada yang kita lihat dari beberapa firman Tuhan ini adalah biar yang kita melihatnya juga sebagai kita yang ingin untuk melihat sesuatu hal lain lagi, apa yang baru lagi, atau mungkin juga sudah diikuti dan mau diikuti lagi, ada hal yang sama sebenarnya ketika kita mendengarnya. Sudah dari sebelumnya kita mendengar dan kita tetap ingin mau menikmatinya lagi. Ya, dan apa yang saya mau katakan kepada kita di sini yang pasti adalah bahwa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bagaimana Zakheus ini, saudara, seorang yang dikatakan sebagai kepala pemungut cukai, seorang yang kaya, tetapi yang kemudian dikatakan oleh firman Tuhan berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu yang pada saat ketika dia dengan kerinduannya, saudara, dengan usaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu adalah di mana dia tidak sendiri. Banyak orang juga ternyata yang pada saat itu yang bersama-sama dengan dia, yang sedangkan ingin untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Nah, dan Yesus yang karena pada saat itu dari cerita firman Tuhan baru saja masuk ke kota Yeriko, dan Alkitab ceritakan berjalan melintasi kota itu. Saudara, saya bayangkan kalau ceritanya ada di daerah kita, dia, saudara, berjalan di jalan raya, di tempat-tempat keramaian, di mana kita lihat, saudara, jalan-jalan umum yang menjadi lintasan, ya. Dan luar biasanya adalah bahwa pada saat itu Yesus yang sedang oleh banyak orang merindukannya, untuk yang bahkan sekalipun hanya untuk ingin melihatnya. Dan sekali lagi di dalamnya adalah Zakheus. Dan sampai di kemudian kita pada akhirnya membaca cerita firman Tuhan ini pada keseluruhan, kita melihat hal yang menarik dari Zakheus ini adalah bahwa karena kemudian, saudara, dia yang dalam usaha dari yang dikatakan di ayat yang ketiga untuk melihat orang, apakah Yesus itu, dia bahkan sampai bersama-sama dengan Yesus pada akhirnya, yang karena kemudian kita lihat juga dari cerita firman Tuhan, Tuhan Yesus yang karena ingin bersamanya dan ke rumahnya. Dan kita melihat juga dari yang kita baca dalam cerita firman Tuhan ini, bahwa Yesus makan juga bersama-sama dengannya di rumahnya. Dan yang luar biasa adalah bahwa kita bisa melihat dari cerita firman Tuhan, Zakheus, saudara, begitu bersuka cita. Saya percaya dengan ketika dikatakan ada usaha dari dia untuk ingin melihat Yesus, adalah adanya sesuatu dari dalam hati yang rasanya ada yang kurang kalau di pada saat itu, saudara, dia tidak sampai untuk melihat Yesus. Rasanya tidak sampai dapat membuat dia tenang. Dia tidak bisa bersuka cita. Nah, dan tapi kemudian ketika terjawab dengan dia bisa melihat Yesus, saya percaya ada sesuatu yang lepas dari hatinya. Dia begitu tenang dan dia begitu bersuka cita, yang karena sebelumnya yang dimana dia dalam usaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu adalah sesuatu yang menjadikan adanya penasaran dalam dirinya sehingga seolah ada yang kurang dari hati untuk dia di pada saat itu, dan tapi kemudian padanya terjawab. Dia begitu bersuka cita. Tetapi saudara, ketika Yesus kemudian pada akhirnya saudara memanggilnya dan bersama-sama dengan dia dan ada di rumahnya dan makan bersama-sama dia, saudara, kita bisa melihat lagi juga dari di apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, betapa sukacitanya dia, betapa bergembiranya dia, saudara. Dan yang bahkan sampai yang kemudian membuat dia dari yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-8 memberitahukan kepada Tuhan bahwa pada saat itu ketika Yesus sudah ada di rumahnya dan makan bersama dengan dia dan keluarganya, sudah tentu sudah dia berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin," katanya. "Dan sekiranya ada sesuatu yang keperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat luar biasa, saking sukacitanya, saudara. Tetapi yang saya lihat lagi juga dari di hal ini, dari cerita firman Tuhan, ini adalah hidup dia yang berubah luar biasa. Yang setidaknya di ayat 8 ini kita bisa juga sedikit mungkin membayangkan Zakheus ini seorang yang kaya dikatakan. Di ayat-ayat sebelumnya, seorang kepala pemungut cukai. Mungkinkah juga dia adalah seorang yang biasa memeras, berlaku tidak baik kepada masyarakat, bertindak sedikit keras kepada masyarakat, sudah tidak mau tahu dengan kehidupan masyarakat seperti apa, dan kemudian tapi saudara, dengan dia dalam kapasitasnya sebagai kepala pemungut cukai, saudara, dia suka menagih, meminta lebih kepada masyarakat ketika dia menuntut pajak kepada masyarakat. Dan ini adalah merupakan kebiasaan yang buruk, kehidupan yang tidak baik, sikap cara hidup yang tidak benar, apa yang tidak seharusnya. Dan bahkan memang saudara, di ayat yang ke-7 di sana ada di mana kita lihat dari yang kita baca dalam firman Tuhan, dikatakan semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Oleh banyak orang saudara melihat Zakheus sebagai orang yang bukan cuman hanya keterlaluan, saudara, kurang asem, tetapi saudara, seorang yang sudah bahkan dicap orang berdosa karena perilaku dan cara hidupnya, kebiasaannya dengan jabatannya yang ada di tengah-tengah masyarakat yang begitu tidak baik dan tidak benar. Tapi kemudian sekali lagi dengan apa yang kita lihat yang menjadi yang dikatakan oleh Zakheus kepada Tuhan, menunjukkan kepada dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia mengalami sesuatu yang sudah pembalikan hati dan pikiran dari biasanya. Dan ini adalah luar biasa. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Sedang kita kembali dengan apa yang dikatakan, diceritakan dalam firman Tuhan ini, saudara, bahwa dan saya ingin membagi dengan singkat 3 hal penting di sini. Yang pertama adalah sesungguhnya menjadi renungan kita dari melihat bagaimana dia sampai mengalami perubahan yang luar biasa seperti ini adalah bahwa kalau kita melihat yang dicatat di ayat yang kedua, ketiga, sampai pada ayat yang ke-4, kita melihat Zakheus yang adalah pada saat itu memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh, saudara, untuk melihat Yesus. Dan tapi saudara, saya percaya ini lebih dari sekedar hanya untuk ingin melihat juga, saudara, mau mencari Tuhan. Saya melihat dia dengan dari hati yang ingin untuk mau ketemu juga dengan Tuhan. Karena kalau hanya untuk persoalan melihat-lihat lagi juga, saudara, seperti biasanya orang yang ceritanya melihat berarti cuma hanya yang penting sudah terlihat. Saya percaya dengan yang dikatakan ayat 3-4 ini tidak yang seharusnya menjadi apa yang harus dilakukannya. Tetapi kita melihat, saudara, bagaimana dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Alkitab catat, saudara, ayat yang ketiga bagian akhir. Tetapi ia tidak berhasil untuk yang ketika dia ingin melihat Yesus dalam cerita firman Tuhan. Sebab badannya pendek. Jadi ayat 4 dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara. Berlarilah ia mendahului orang banyak. Saudara, artinya dia ingin ada di barisan terdepan ketika di mana Yesus akan melalui jalan yang, saudara, pada saat itu mereka melihatnya menjadi daerah tempat di mana Tuhan akan melintasinya. Sakus berlari begitu luar biasanya sampai kepada kemudian pada akhirnya dialah yang paling terdepan dari banyak orang yang sedang berlari untuk mendatangi tempat di mana Tuhan Yesus akan melaluinya, sedang melewatinya. Dan ini luar biasa. Yang karena kalau tidak di hal kita melihat bahwa Zacchaeus yang karena dari hati dia sedang dengan kerinduan sebetulnya untuk ingin mengalami Tuhan, melihat Tuhan, mau ketemu dengan Tuhan. Dan ini mengajari kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, dia yang kalau sepertinya hidup yang seolah tidak ada yang berubah, yang sebenarnya adalah bahwa kalau kita mau berbicara banyak dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sudah kita menemukan satu hal penting di namanya kita berbicara sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, adalah kita yang ada firman Tuhan berkata yang tidak pernah sama lagi. Adalah bahwa kita yang Alkitab katakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Adalah kita apa yang dikatakan bahkan di dalam kitab Petrus, saudara, yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Yang artinya adalah bahwa gereja Tuhan, umat Tuhan adalah yang berbicara hidup yang tidak akan pernah sama lagi. Tetapi pertanyaannya sampai dalam pada saat ini adalah bahwa kenapa yang terjadi adalah sepertinya semua biasa saja dari hal yang terlihat dari dalam gereja, saudara, dari di orang-orang yang percaya kepada Tuhan, datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang sepertinya yang berubah dari hidup. Saudara, saya ketemu dengan orang-orang yang saya pikir sebetulnya adalah bahwa mereka orang-orang yang hebat melayani, memberitakan firman Tuhan. Tetapi ternyata yang tidak pernah lepas dari keterikatan akan minum, mabuk, sudah merokok dan banyak hal kejahatan lainnya. Yang kalau hanya untuk ingin dimelihat mereka di gereja dalam pelayanan orang-orang hebat. Tetapi ternyata kita tidak hanya sampai di melihat kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya, kehidupan kita sudah dalam Tuhan hanya di ketika kita dalam di beribadah. Tapi di bagaimananya kita dengan kehidupan kita, saudara, setelahnya dengan kita dalam hari-hari untuk bersama dengan Tuhan, bahwa yang benar sebetulnya adalah kita harus melihat dari dengan apa kata firman Tuhan, saudara, bahwa hidup yang kita ada adalah milik Kristus, saudara. Dengan bahwa seperti Paulus satu kali dia berkata, adapun ku hidup, bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu saya senang dengan merenungkan apa yang di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, sudah ayat 10 dan selanjutnya. Di mana Paulus dalam ceritanya, saudara, yang dia kendaki dalam mengenal Tuhan dan kebangkitannya, saudara, dan penderitaan dan dalam kematian dan dalam kebangkitan, dan yang selanjutnya dia berkata bahwa dia mengarahkan pandangannya ke depan, saudara, dan saudara mengejar, berlari-lari mengejar apa yang ada yang Tuhan sediakan kepadanya. Dia melupakan apa yang di belakang. Itu luar biasa. Ini adalah membawa kita di mana sebetulnya kita merenungkan hidup kita, saudara, yang kita melihat dengan kita memilih hidup bersama dengan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, adalah kita yang berpusat kepada Kristus, yang berpusat kepada Tuhan. Hidup dalam hari-hari kita mau berjalan dengan, saudara, bukannya persoalan hati dan pikiran kita adalah, tapi saudara, persoalan hati dan pikirannya Tuhan. Dan kita melihat, saudara, sekali lagi Zacchaeus yang luar biasa, saudara, yang bahwa yang ada adalah Zakheus adalah yang hatinya sudah yang penuh dengan kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan, untuk saudara mencari Tuhan, untuk mengalami Tuhan. Dan ini biar menjadi yang kita harus lihat lagi juga sebagai yang bagaimana kita saudara dengan kehidupan kita hari-hari bersama dengan Tuhan. Kita tidak menjadikan saudara hal yang biasa untuk kita datang beribadah, berdoa, membaca Alkitab. Saya mau katakan, kita harus belajar dari cerita firman Tuhan ini. Bagaimana kita sudah dalam hal ini yang sebetulnya adalah yang memiliki hati dengan kerinduan yang besar untuk datang beribadah, mencari Tuhan. Untuk dalam doa, untuk dalam merenungkan firman Tuhan. Untuk dalam berbicara, dalam bersekutu dengan Tuhan. Sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Karena saudara kita harus membawa hidup yang kita saudara di mana kita tidak mau cuma hanya yang penting saja kita datang kepada Tuhan saudara dan kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kita lihat lagi juga dari cerita firman Tuhan ini bahwa dari sekian banyak orang yang datang kepada Tuhan, Zakheus adalah seorang yang dijumpai secara pribadi oleh Tuhan. Saudara, dia yang bahkan menjadi cerita yang pada saat itu di mana Tuhan saudara ketemu dengan dia dan bahkan bersama-sama dengan dia sampai di rumahnya dan makan minum bersama dengan Zakheus dan keluarganya di rumahnya. Kita saudara harus melihat hidup dengan Tuhan adalah di bagaimana kemudian pada akhirnya Tuhan itu betul-betul yang bersama-sama dengan kita, berjalan dengan kita, ada di keluarga kita, makan minum bersama dengan kita. Itu luar biasa. Nah saudara, yang selanjutnya saya mau bagi sampaikan di sini adalah saudara, Zakheus juga di hal cerita firman Tuhan ini memiliki kerendahan hati untuk datang. Dia merendahkan diri bahkan juga di hadapan Tuhan setidaknya dengan kita melihat sikapnya yang ketika pada saat itu saudara, dia dalam ketika dia mencari Tuhan, dia naik pohon ara, berlari demikian cepatnya dan kemudian naik pohon ara. Ini juga menunjukkan perilaku sikap daripada Zakheus yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang saudara, karena kenapa saudara, dia seorang yang kaya di dalam masyarakat, dia seorang suka ingin membanggakan diri, melebih-lebihkan saudara dari orang lain, saudara merasa dia punya kekuasaan, tetapi di hal ketika dia untuk ingin ketemu dengan Tuhan, mau melihat Tuhan, saudara dia merendahkan dirinya saudara. Dia saudara tidak mau melihat statusnya, dia tidak mau melihat keberadaan dia sebagai apa di tengah-tengah masyarakat dan bagaimana dia suka membesarkan diri di hadapan banyak orang. Dia betul-betul menunjukkan di mana dia saudara tidak mau saudara memperlihatkan ada lebihnya dia ketika dia mau datang kepada Tuhan. Bagaimana juga dengan kita? Hal ini adalah yang menentukan kita juga untuk dengan Tuhan ketika sudah kita datang kepada Tuhan yang membuat kita mengalami Tuhan dan melihat sesuatu yang kemudian sudah kita berubah dan menjadi berbeda. Dan kita dengan kemudian pada akhirnya juga apa yang Tuhan rindukan dari kita. Yang selanjutnya, yang terakhir yang saya mau katakan adalah bahwa sudah Zakheus mengalami pertobatan yang nyata dengan perubahan hidup ini. Saya ada catatan saya untuk di bagian ketiga. Sekali lagi saudara, mengalami pertobatan yang nyata dan perubahan hidup. Luar biasa, yang karena saudara kita lihat Zakheus pada waktu itu saudara dia ketika dengan dia ketemu dengan Tuhan, dia betul-betul menunjukkan pribadin dia yang mau dia di hadapan Tuhan yang tidak mau membawa diri seperti yang sebelumnya. Sudah dia ingin dengan kehidupan yang pada dia sudah mau melihat mana yang baik, mana yang benar, apa yang sesungguhnya yang seharusnya saudara. Dia dengan kehidupan yang mau memuliakan Tuhan, yang mau benar di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, saya percaya pada saat itu Tuhan juga sudah berbicara banyak hal yang kemudian pada akhirnya kepada dia dengan memberikannya kepadanya pandangan. Dan dia sangat dibukakan dengan untuk melihat betul apa yang baik, yang saudara yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dan karena itu pada saat itu dia langsung menunjukkan saudara dengan saudara dia berbicara dan dia mau berubah dengan cara hidupnya. Demikian halnya juga dengan kita saudara, bagaimana di kita pada hari-hari kita. bahwa saudara, mari kita mengalami perubahan hidup saudara yang nyata. Kita mau berubah dari cara hidup kita untuk kita dengan kehidupan yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, puji Tuhan. Ini firman Tuhan saya ingin bagi sampaikan kepada kita, dan kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya dengan Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami dan menyatakan kasih-Mu lewat kebenaran-Mu. Karena itu biar dari setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan mengalami kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa ada itu bagi kami, yang bahkan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya, yang bahkan kasih dan kuasa-Mu yang bekerja nyata tampak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini biar mengubah, membarui, dan membawa kami itu indah dengan Tuhan. Sambil berdoa, Tuhan Yesus, biar Engkau senantiasa selalu juga menjadi jawaban di tengah banyak hal menjadi pergumulan umat Tuhan. Baik mereka yang sakit, Tuhan, biar Engkau yang menolong, memulihkan, yang menguatkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan, kuatkan mereka yang lemah, tolong mereka dalam kesulitan, dalam masalah, Tuhan, buat jalan keluar keajaiban bagi mereka dalam pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan menolong, dan senantiasa Tuhan selalu melihara dalam kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati terus daerah kami, biar senantiasa Tuhan nyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati daerah kami semakin indah, dan karena itu pemerintah kami, biar Tuhan juga senantiasa terus memberkati mereka, untuk mereka hidup benar, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, berkati terus Tuhan tempat ini, Tuhan, di mana Tuhan membagi informasi untuk masyarakat. Tuhan, buat segala hal yang baik. Terpujilah Engkau, dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Demikian pendengar mimbar agama Kristen telah kita ikuti bersama, dan selanjutnya selepas pukul 21 kita ikuti sajian musik tradisional dan informasi budaya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Iya, Bringer RRI dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan bergabung dalam program acara Sweet Memory untuk edisi siar kami hari ini, Sabtu tanggal 22 Agustus 2026.

0: Iya, pendengar, kita sudah punya penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Asri.
1: Sweet memory.
0: Sweet memory.
1: Yeah.
0: Iya. Ya, bagaimana, Asri?
1: Enggak, aku baru kedengar karena hujan. Dengar kamu, deras.
0: Oh, di situ hujan?
1: Iya, deras sekali.
0: Oh, syukur ya sudah hujan. Kemarin-kemarin panas tuh, Asri.
1: Iya, pagi tadi hujan ini, malam sudah ada nih, tapi jam ini hujan.
0: Oh, begitu, di Luwu Timur ya, Sulawesi Selatan. Iya. Mudah-mudahan hujannya jalan ke sini, Asri. Biar kita di Sangih juga kebagian.
1: Iya.
0: Oke deh. Baik, semoga ya. Asri, silakan.
1: Iya. Lagu ini, lagu kenangan ya?
0: Iya, lagu kenangan. Bagaimana?
1: Kenangan. Jadi kita pilih dari katalog gitu ya.
0: Baik. Boleh sekali akan hadir ya.
1: Iya. Ya, kirim salamnya ada Unke, ada Pandi, ada Udo.
0: Mm-hmm.
1: Ada Merona di Medan, ada Kerana Kasar, ada Boy, ada siapa lagi buat Mama Yati, ada Mama Iti Nainal, Mama Wawo, ada Mama Kwardi, Mama Kriswan, ada Mama Kurey, ada Tisa Nova, ada buat semuanya tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak, sukses selalu, selamat malam.
0: Oke, Benci Tapi Rindu ya lagunya, betul?
1: Iya.
0: Oke, siap, akan hadir sebentar ya.
1: Iya.
0: Selamat malam, Mas Sri. Terima kasih juga. Terima kasih sudah mengabarkan ya. Turut senang mendengarnya. Sudah hujan di Luwu Timur. Asri posisi ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan sampai di sini hujannya ya. Kita sangat menantikan untuk bisa hujan. Walaupun memang kita berharap tidak terlalu deras karena nanti takutnya keterusan kita bisa banjir. Baik, terima kasih Asri sudah bergabung. Lagunya Benci Tapi Rindu.

Oke, kita ke penelpon yang selanjutnya, pendengar RRI. Oke, nampaknya ini terdiam lagi. Di WA juga Anda bisa bergabung bersama kami. Nomornya sama 0812-5503-8009. Baik, pendengar, kalau belum ada, kita akan dengarkan lagu dari permintaan lagu dari Asri, Benci Tapi Rindu.

Ya, pendengar RRI masih di Sweet Memory untuk sesi yang kedua saat ini. Silakan melalui 0812-5503-8009. Anda juga bisa mengirimkan pesan di WA di nomor yang sama ya, pendengar. Silakan bisa mengirimkan pesan Anda. Dan untuk yang ingin gabung, mungkin pesannya tidak melalui WA, tapi melalui Messenger Facebook Pro 1 RRI Tahuna juga bisa. Karena saat ini nampaknya siaran kami belum bisa didengarkan di Tabukan Utara ya, karena pemancar kembali off air, di pemancar yang di Lenganeng. Baik, pendengar RRI sambil menemani Anda di Sweet Memory malam ini, lagu-lagu dari studio masih tetap hadir untuk menemani suasana malam. Kali ini ada Black Brothers dengan Kenangan November.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Iya, Bringer RRI 42 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di program acara Sweet Memory malam ini. Silakan di 0812-5503-8009 bagi yang ingin bergabung ya di acara Sweet Memory. Sebelumnya ada Asri yang sempat terhubung bersama kami di Sweet Memory malam ini. Dan lagu yang direquest oleh Asri sudah diputarkan ya, sudah dihadirkan. Nah, pendengar, masih lanjut lagi kita untuk kebersamaan di malam ini dalam acara Sweet Memory.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

58 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan lagu-lagu dari Sweet Memory untuk malam ini. Bagi yang ingin bergabung masih bisa juga ya di 08 12 5503 8009.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik, pendengar RRI, menit ke-20 lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kalau di sesi sebelumnya kita dengarkan lagu-lagu Indonesia. Untuk Sweet Memory juga Anda bisa request lagu-lagu Barat ya. Dan berhubung ini belum ada yang gabung, masih kami pilihkan dari studio untuk lagu-lagu mancanegara di malam ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk sesi ini hingga menjelang selesai Sweet Memory atau jam selesainya itu di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kami masih hadirkan lagu-lagu mancanegara ke ruang dengar Anda.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Ya, pendengar RRI, terima kasih untuk kebersamaannya di acara Sweet Memory. Dari sejak awal sesi tadi yang gabung ada Astri yang sempat terhubung bersama kami. Terima kasih banyak dan kita akan jumpa di Sweet Memory kesempatan siar selanjutnya. Menjadi penutup tadi lagu dari Vicky Anakota dengan Faya Condias.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar masih dengan lagu-lagu dalam nuansa musik malam. Lagu-lagu Indonesia akan hadir hingga menjelang tutup siaran nanti. Kita ke lagu berikut untuk saat ini, pendengar. Satu persembahan lagu, lagu Indonesia dari Diana Nasution.

Ya, mendengar saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk lagu-lagu dalam nuansa musik malam edisi siar kami di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026 melalui FM 105,4 MHz, 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu 23 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: seluruh wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan menghadirkan untuk Sari Lintas Nusa Utara sepekan. Sesudah Sari Lintas Nusa Utara sepekan dilanjutkan lagi tepat pukul 6 lebih 20 menit untuk ikuti Tahunnya Pagi ini, menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita Anda kembali bersama program 1 RRI Tahunnya untuk ikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini untuk menghadirkan beberapa kidu rohani. Untuk menanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi. Baik, pendengar, saya Azabu Sayang bertugas ditemani rekan operator kami Martin Pereira yang akan temani kroninger Anda untuk edisi siar hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Dan kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama di Mutiara Pagi, dan kali ini kami akan hadirkan beberapa kidung rohani.

Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.

ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Iya, peringkat 34 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan peringkat saya masih lanjut terus untuk menghadirkan kerudengar Anda masih dengan beberapa kidung rohani hingga menjelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

tunjukkan. Matius pasal 5 ayat 46. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tunjukkan kepada mereka sebelum Anda menceritakan.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Ya, pendengar di mana pun anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Dan kita sudah bersama-sama juga mendengarkan beberapa kidung rohani. Dan sudah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama untuk Sari Lintas Susa Utara Sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026.

Radio Republik Indonesia Pahuna dengan sari lintas di Sulawesi sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dan aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalenggade, mau mulai berita pertama.

0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang di dalamnya peran Paskibraka tahun 2026. Meskipun harus diakui di tengah persiapan yang minim, namun Paskibraka Sangihe berhasil mengemban tanggung jawab saat upacara detik-detik proklamasi maupun upacara penurunan bendera secara maksimal. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe, Emil Bangonang, kepada RRI sangat bersyukur atas sukses pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Pihaknya juga sangat mengapresiasi kepada para pelatih yang terdiri dari Purna Paskibraka dan dari unsur TNI Polri yang sangat serius mempersiapkan anggota Paskibraka.
1: Baik, terima kasih. Kami dari Kesbangpol selalu memastikan semua kesiapan-kesiapan yang dilaksanakan oleh para pelatih maupun para peserta Kibar 1 tahun 2020. Yang diapresiasi adalah kesungguhan anak-anak untuk berlatih walaupun waktu yang cukup singkat, hanya 10 hari. Biasanya dia berlatih harus 1 bulan, tapi ini anak-anak berlatih hanya 10 hari dengan hasil yang cukup baik.
0: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk terus mengevaluasi pelaksanaannya dari generasi ke generasi. Begitu juga bagi para veteran yang turut terundang dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI memiliki makna yang mendalam. Hal itu dikatakan Ketua Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Sangihe Edison Lombonaung saat mengikuti HUT RI ke-81 di Rumah Jabatan Bupati. Menurutnya sebagai veteran, momen ini mengenang jasa para pahlawan dengan mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan. Di alam merdeka saat ini terpinta bagi generasi sekarang, terlebih generasi muda, untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.
1: Lihat situasi masyarakat di Sangihe ini cukup berkreasi menghadapi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dan semangat yang tinggi menghadapi hari ulang tahun ke-81 ini. Semoga hari-hari akan datang. Pesan untuk generasi muda, semoga akan datang lebih memaju dan lebih memberikan kemeriahan bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu perayaan yang ke-82 akan datang.
2: Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat menyerahkan surat keputusan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 82 warga binaan Lapas Tahuna. Penyerahan revisi tersebut dilaksanakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Lapas Kelas 2B Tahuna Senin 17 Agustus 2026. Pejabat Sekda Yohanes Pilat saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan remisi umum yang diserahkan hari ini sesuai dengan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Ia mengatakan remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan.
3: Pada hari ini, negara juga memberikan remisi umum kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan saudara dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan. Bagi saudara yang memperoleh pengurangan masa pidana dan masih harus melanjutkan pembinaan, ikutilah seluruh program dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu yang ada untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas diri.
2: Dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026. Lomba gerak jalan tingkat SD diikuti 31 peserta, sedangkan tingkat SMP sebanyak 21 peserta. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan semangat kemerdekaan yang tinggi bagi seluruh siswa. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Joy Adrian saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan semangat kemerdekaan kepada seluruh siswa SD dan SMP, khususnya yang berada di wilayah Tahuna. Menurut JU, Lomba Gerak Jalan diharapkan dapat mendorong siswa tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan fisik yang baik, serta sehat dan kuat. Selain itu, kegiatan tersebut dinilai mampu memupuk semangat dan percaya diri pada siswa.
4: Jadi harapan yang paling utama tentu bukan hanya sekedar cerdas secara pengetahuan, tapi kita punya kecerdasan fisik. Dengan lomba gerak jalan ini, maka di dalamnya terpupuk disiplin, semangat, keberanian, percaya diri, sehingga anak-anak Sanghe itu tampil seperti semboyan kita, semangat kayak gitu, pantang menyerah.
5: 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dirayakan pada tanggal 17 Agustus 2006 bukan hanya sekedar angka yang dilaksanakan melalui upacara bendera. Bukan juga tentang upacara bendera yang dilaksanakan secara seremonial belaka, tetapi bagaimana negara hadir di wilayah perbatasan. Pernyataan ini disampaikan Andika Gahansa, pedagang Pasar Tobok Tahuna, memaknai HUT 81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2006. Menurut Andika, di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kehadiran negara di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.
6: Ya, ini tentang bukan juga sebuah upacara seremonial belaka, tapi bagaimana negara hadir di perbatasan tentunya dengan berbagai macam sektor yang saya pikir krusial di daerah perbatasan. Ada di pendidikan, fasilitas kesehatan, kestabilan harga pangan, di mana tentunya berbeda antara daerah perbatasan dengan Jawa.
5: Pemerintah diminta memperhatikan pemenuhan hak kaum disabilitas. Pernyataan ini disampaikan John Yanis, penyandang disabilitas, ketika diwawancara RRI terkait HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2006. Ia menyatakan pemenuhan hak kaum disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Menurutnya, dalam undang-undang tersebut banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah terhadap kaum disabilitas.
7: Terbaru juga ada PP nomor 31 tahun 2026, itu tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Pemotongan biaya kurang lebih 20% untuk fasilitas pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, tempat usaha. Ya, walaupun itu mungkin masih jauh dari harapan kami untuk diterapkan di daerah ini, karena kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman dari pusat, itu harus diberikan ini ke daerah, apakah itu harus diterapkan dalam bentuk bagaimana.

0: Opening seremoni ajang Ungke dan Momo Sangihe pada Rabu 19 Agustus 2026 tidak hanya menjadi ajang pemilihan figur ikon daerah, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, wawasan, dan kepedulian terhadap daerah. 19 orang peserta nantinya akan mengikuti berbagai tahapan penilaian yang menguji pengetahuan, kepribadian, kemampuan, berkomunikasi, hingga wawasan mengenai budaya, pariwisata, dan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, SEMM, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keberanian para finalis Ungke dan Momo Sangihe yang sudah mau ikut kegiatan ini. Bupati berharap kegiatan ini dapat menjadikan pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri.
1: Tapi yang paling penting dari seluruh anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalianlah yang berani berdiri dan ada di sini hari ini. Artinya kalian 19 orang sudah berani untuk maju, berani untuk tampil, berani diuji, berani menunjukkan kemampuan kalian. Maka dari itu, saya ingin kalian menjalani seluruh proses ini dengan rasa jangan takut kalah. Jangan minder. Jalani tahapan ini dengan rasa ingin belajar. Jalani dengan rasa persahabatan, dengan sportivitas, dan berikan yang terbaik.
2: Bupati Michael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungke Momo Sangihe di Tahuna Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pemilihan Ungke Momo Sangihe menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan pemilihan ini memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif serta menunjukkan kemampuan terbaik sebagai representasi generasi muda Sangihe yang kreatif dan berprestasi di daerah lainnya.
3: Generasi muda benar-benar harus disiapkan untuk maju, siap berkarya, siap menghadapi tantangan, dan siap untuk menjaga jati dirinya sendiri.
2: Sementara salah satu finalis Ungke Momo Sangihe, Andika Gahansa, mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah berhasil masuk dalam 20 finalis pemilihan Ungke Momo Sangihe tahun 2026.
4: Ya,

0: Teguh Prahalasa lain di wawancara RRI Rabu 19 Agustus 2006 membenarkan hal itu. Ia menyampaikan saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah mulai krisis air bersih. Bahkan ada beberapa tempat sudah kekeringan air dan semakin meluas permintaan air bersih. Sejumlah wilayah yang krisis air bersih di Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Tabukan Utara, dan Kecamatan Manganitu Selatan.
1: Dan memang ada beberapa tempat sudah kekurangan air dan semakin meluas ini permintaan air. Untuk sementara kan, kalau Tahuna itu seputaran Suataluara dan Tapuang. Tapi luar kota itu kan Karasuge sudah bersuara juga dan di Manganitu Selatan.
2: Menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Sangihe, event skala tingkat Provinsi Sulawesi Utara ke Jurprov U19 digelar di Gor Membara Tahuna. Event ini merupakan salah satu kegiatan olahraga rutin yang bakal digelar setiap tahun dan ajang seleksi untuk persiapan ke Jurnas dan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke depan. Hal itu dikatakan Ketua Panitia ke Jurprov U19 Sulawesi Utara, Ferdinand Mangumbahang, dikonfirmasi RRI terkait kesiapan event tingkat provinsi tersebut. Mangumbahang menjelaskan bahwa Kejurprov Bola Voli U19 merupakan wadah untuk meningkatkan jam terbang atlet. Sebagai putra daerah, Mangumbahang berharap melalui event ini lahir talenta-talenta muda yang dapat diorbitkan ke depan. Bahkan ada yang mewakili Sulawesi Utara di ajang tingkat nasional bahkan dunia.
3: Karena memang saya punya cita-cita bagaimana atlet-atlet muda Sulawesi Utara khususnya di bidang olahraga voli ini mampu berbicara di tingkat Sulawesi Utara, tingkat nasional atau kalau perlu di tingkat dunia menjadi wakil dari Indonesia. Sehingga saya memberanikan diri untuk mengajukan ke PBVSI Sulut untuk menjadi tuan rumah kejuaraan Provinsi U19. Sekaligus saya juga memberanikan diri untuk ketemu Pak Gubernur bertanya, bisa enggak saya melaksanakan turnamen dengan piala bergilir Pak Gubernur? Dan beliau mengizinkan dan beliau antusias.
0: Menjadi juara memang penting, tapi proses untuk menjadi juara jauh lebih penting. Pernyataan ini disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus pada pembukaan kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 di Gor Membara Kamis 20 Agustus 2026. Gubernur menyampaikan kemenangan tidak membuat kita lebih sombong dan kelelahan jangan membuat kita kehilangan semangat. Gubernur mengajak kepada atlet bola voli U19 untuk bertanding dengan penuh semangat dan tunjukkan kemampuan terbaik serta jadikan pertandingan dari bagian perjalanan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
4: Dan berikan kemampuan terbaik, tunjukkan bahwa atlet-atlet muda Sulawesi Utara memiliki kualitas, disiplin, dan mental juara. Jangan hanya mengejar kemenangan dalam setiap pertandingan, namun jadikan pertandingan sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
2: Ada alasan mengapa perubahan anggaran dibutuhkan di tengah tahun anggaran. Kondisi ekonomi, kebijakan fiskal hingga kebutuhan masyarakat dapat bergerak dan menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian. Hal itu menjadi garis besar yang disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat menyampaikan pengantar rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sangihe. Menurut Tungari, perubahan APBD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap relevan dengan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2026. Perubahan ini menjadi instrumen penting agar program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan secara efektif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi ekonomi sosial dan fiskal daerah.
4: Dokumen kebijakan umum APBD perubahan dan plafon anggaran sementara perubahan yang kami sampaikan pada kesempatan ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan asumsi ekonomi makro, realisasi pendapatan dan belanja daerah, capaian pelaksanaan program sampai dengan semester pertama, serta berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2: Optimalisasi pendapatan asli daerah PAD melalui pajak dan retribusi menjadi perbincangan hangat saat digelar rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe. Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD mempertanyakan realisasi target PAD yang tidak tercapai di masing-masing perangkat daerah pengampu. Wakil Ketua 1 DPRD Sangihe Rizal Paul Magagansa menitik beratkan pada penerimaan retribusi untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak

0: Daerah Kepulauan Sangihe dan Dinas Perhubungan Daerah. Khusus Dinas Perindak masih belum memenuhi target realisasi pada semester pertama sebesar 2 miliar rupiah lebih per tahun yang seharusnya di angka 50%. Menurut Paul Makagansa, untuk penagihan retribusi sudah ada payung hukumnya, yakni peraturan daerah Perda untuk dilaksanakan.
1: Kalau Perhubungan kan masih berharap ada motor kendaraan yang akan masuk. Kalau Perindak ini kan sudah disiapkan pemerintah, tinggal menagih aja. Dasar hukumnya ada Perda. Apa yang menjadi sulit?
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perindak Sangihe Trenov Ponto menjelaskan kondisi real di lapangan atas target yang ditetapkan. Beberapa kendala pasca penetapan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, di mana pelaku usaha yang menempati fasilitas pemerintah tersebut enggan membayar, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah.
2: Alasan-alasan mereka menyampaikan ketidakmampuan mereka untuk membayar retribusi sesuai Perda 1 tahun 2024 oleh karena kondisi perekonomian yang ada mempengaruhi pendapatan ataupun omset dari para pelaku usaha ataupun wajib retribusi. Dengan maraknya pasar-pasar online ini, secara otomatis juga agak berpengaruh terhadap pendapatan para pelaku usaha yang menempati fasilitas pemerintah daerah lewat layanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dan juga ada sejumlah persoalan permasalahan di lapangan yang memang menjadi kendala untuk Dinas Perindustrian Perdagangan memaksimalkan penagihan retribusi sesuai target yang dibebankan.
3: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan produksi Radio Republik Indonesia Tahunan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus menguasai teknologi. Siapa yang TBC minggir? Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer maksud saya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 39 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan saya akan temani selanjutnya di tahun pagi ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dan selamat pagi untuk Anda semua pendengar yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 era di tahun. Kami ucapkan juga selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mendengarkan rangkaian musik informasi di tahun pagi ini. Kami akan hadirkan hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas atau mungkin ada yang berolahraga juga ya di pagi hari ini. Kami ucapkan juga selamat pagi, tetap semangat. Terus yang lagi beraktivitas sejak subuh ya, di mana aktivitas masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah mulai beraktivitas, dan hari ini atau mungkin dari kemarin ya untuk aktivitas bongkar muat yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna kembali aktif atau kembali beroperasi ya, sudah berapa minggu seminggu yang lalu ya untuk aktivitas kapal beralih ke Pelabuhan Peta, dan mungkin kali ini sudah beralih ke Pelabuhan Nusantara Tahuna, dan mungkin sudah selesai ya kapal tolak untuk melakukan bongkar muat barang. Baik pendengar, untuk informasi kita kali ini, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong Villa Bung Hatta di Mega Mendung Bogor naik status menjadi cagar budaya nasional. Upaya tersebut ditargetkan terrealisasi tahun ini melalui proses pengusulan dan penetapan sesuai ketentuan pelestarian cagar budaya nasional. Ia mengatakan villa tersebut memiliki nilai sejarah karena berkaitan langsung dengan kehidupan Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta. Di tempat itu tersimpan foto, buku, dan surat-surat Hatta serta jejak peristiwa pernikahannya dengan Rahmi Rahim setelah Indonesia merdeka. Di wilayah Mega Mendung misalnya ada Villa Bung Hatta yang sudah menjadi cagar budaya kabupaten, dan kita harapkan tahun ini juga menjadi cagar budaya nasional. Menurutnya kawasan Puncak menyimpan sejumlah situs yang berkaitan dengan tokoh-tokoh bangsa. Villa Bung Hatta juga disebut menjadi salah satu tempat Hatta bekerja dan melahirkan berbagai gagasan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Iya, peringatan 50 menit lepas 1006 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut informasi selanjutnya. Badan Pangan Nasional Bappanas menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah CBP mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas Igusti Ketua Astawa mengatakan realisasi distribusi CBP tersebut diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga beras di berbagai daerah. Realisasi distribusi cadangan beras pemerintah telah mencapai 1,65 juta ton. Kami optimis mampu mengerem perkembangan harga. Ketut menilai fluktuasi harga beras di Indonesia masih cukup terkendali meskipun El Nino mulai melanda pada Juli dan Agustus yang bertepatan dengan puncak musim kemarau. Menurutnya pemerintah optimis inflasi beras dan pada 2026 tidak akan melonjak seperti ketika El Nino melanda pada 2023 dan 2024. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, 22 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut dengan informasi kita selanjutnya di pagi hari ini tentang laporan aktivitas Gunung Api Awu. Pendengar, periode untuk pengamatan laporan aktivitas Gunung Api pada 22 Agustus 2026 dari pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara. Suhu udara 21 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 62 sampai 74%. Visual gunung jelas hingga kabut 0 sampai 1, kasap asap kawah nihil. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 12, amplitudo 3 sampai 48 mm, durasi 4 sampai 13 detik. Vulkanik dalam jumlah 5, amplitudo 3 sampai 48 mm, SP 1,1 sampai 2,8 detik, durasi 6 sampai 12 detik. Tektonik jauh jumlah 24, amplitudo 10 sampai 48 mm, SP 14 sampai 75 detik, durasi 32 sampai 273 detik. Keterangan lain nihil. Tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 2 atau waspada. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dalam dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan, Jericho Firo Alessandro Tulus.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar 36 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saya masih lanjut terus untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi di tahunnya pagi ini. Dan sebentar pada pukul 8, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Penanganan bencana tidak dapat dilakukan sendiri. Kolaborasi sangat diperlukan agar bantuan dapat terkumpul, dikirimkan, dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

Baik, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Sebentar, pada pukul 8, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan eksplorasi sumur dan lapangan baru untuk menjaga lifting minyak nasional. Langkah tersebut diperlukan karena produksi nasional masih banyak bergantung pada lapangan minyak yang sudah tua. Anggota Komisi 12 DPR RI Syarifah Fasya menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja spesifik Komisi 12 DPR RI. Kunjungan berlangsung di PT Pertamina Hulu Mahakam Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 21 Agustus 2026. Fasya mengapresiasi kinerja Pertamina Hulu Mahakam dalam mempertahankan produksi blok Mahakam yang menyebut sejumlah sumur di wilayah kerja tersebut bahkan setelah berusia sekitar 57 tahun. Kita harus pahami dahulu bahwa yang dikelola Pertamina Hulu Mahakam adalah blok-blok sumur yang sudah tua sekali, yang usianya sudah 57 tahun. Jadi mau diupayakan sedapat mungkin supaya dia tetap produktif. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. In this life, we cannot always do great things, but we can do small things with great love.

0: Baik, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
3: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT.